0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Tengah terus melakukan pemetaan kondisi lembaga penyiaran di berbagai daerah melalui kegiatan stratifikasi lembaga penyiaran. Kegiatan diikuti lembaga penyiaran radio dan televisi yang ada di Solo Raya, termasuk LPPL Radio Buana Asri Sragen. Dalam kesempatan yang sama, KPID Jawa Tengah juga menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU dengan RRI Surakarta. Kerjasama tersebut bertujuan membantu radio-radio lokal memperoleh akses terhadap berita yang telah terverifikasi dan diproduksi oleh RRI. Kegiatan berlangsung di Ruang Maladi Stasiun RRI Surakarta, Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan yang telah memasuki wilayah eks Karesidenan Solo Raya tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan di 6 Karesidenan di Jawa Tengah untuk mengidentifikasi kondisi real dunia penyiaran pasca pandemi dan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyahidin, SSMM, CHCHA, menjelaskan, stratifikasi dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kekuatan, kelemahan, serta berbagai persoalan yang dihadapi lembaga penyiaran di daerah. Menurutnya, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
3: Ini kan kegiatan kita yang kelima di 6 Karesidenan, nanti kita lanjut ke Banyumas Raya. Kegiatan rutin kita selama 2 tahun ini, stratifikasi lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara detail peta kekuatan, kelemahan, apa yang terjadi sebenarnya terhadap dunia penyiaran di Jawa Tengah setelah kondisi pasca COVID dan turbulensi ekonomi yang luar biasa. Kami menyadari bahwa tanpa turun ke bawah, tanpa melakukan stratifikasi, penjaringan data langsung kepada teman-teman lembaga penyiaran, kan data yang didapatkan itu masih sebatas data yang di atas kertas. Ketika kita ketemu, kita bicara, kita kemudian mengevaluasi apa yang kami dapat di kertas, kemudian kita konfirmasi, kita akan mendapatkan data yang utuh. Dengan data yang utuh itu, kami berharap bisa menciptakan suatu formulasi regulasi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh teman-teman lembaga penyiaran di tiap daerah yang kami yakini pasti berbeda.
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Surakarta, Iwan Martono Esos MAP, menyambut baik kerjasama tersebut. Menanggapi terkait stratifikasi lembaga penyiaran, pihaknya mendukung kegiatan tersebut, khususnya bagi lembaga-lembaga penyiaran lokal yang ada di Solo Raya, sehingga lembaga penyiaran dapat membuat konten dan program-program siaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan klasifikasi lembaga penyiaran, serta memperkuat ekosistem penyiaran yang sehat, profesional, dan berkelanjutan di Indonesia.
4: Kegiatan stratifikasi yang dilaksanakan di RRI memang kemarin juga kita sudah berdiskusi dengan KPID Jawa Tengah. Ya, kami intinya mensupport kegiatan stratifikasi untuk lembaga-lembaga penyiaran lokal, khususnya yang di Solo Raya ini. Sehingga lembaga-lembaga penyiaran itu dapat membuat konten dan program-program siaran yang berkualitas dan juga tentunya bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Solo Raya, Jawa Tengah, dan umumnya masyarakat Indonesia tentunya.
5: Persyarikatan Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui penguatan sektor ekonomi warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan kemandirian dan memperkuat organisasi secara berkelanjutan. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Sragen, Kiai Haji Ali Rashidi SPDMM menjelaskan, kekuatan utama Muhammadiyah terletak pada jamaah, sehingga pengelolaan jamaah yang baik dan profesional menjadi kunci dalam meningkatkan manfaat organisasi bagi masyarakat. Profesionalisme dalam pengelolaan organisasi harus terus ditingkatkan agar seluruh potensi yang dimiliki Muhammadiyah dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, berbagai program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga persyarikatan. Pengembangan di berbagai bidang pelayanan telah dijalankan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan. Dan saat ini mulai fokus pada penguatan sektor ekonomi, dengan harapan dapat menciptakan jamaah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan umat.
6: Inilah kekuatan kita adalah jamaah. Jamaah ini nanti harus kita kelola dengan baik, sehingga profesionalisme dalam pengelolaan organisasi kita harus kita tingkatkan, baik itu sekolah, organisasi kita, sehingga kemanfaatannya akan lebih optimal. Kita harus banyak menebar amal soleh atau jariahnya harus terus meningkat, jangan stagnan. Nah, kalau ini kesehatan sudah, pendidikan sudah, kemudian sosial panti asuhan sudah, harus mulai ekonomi. Ibu-ibu, ini jamaah kita harus mengembangkan di bidang ekonominya harus kuat. Ekonominya harus kuat sehingga kemandirian warga persyarikatan kita itu menjadi kuat. Sekali lagi, Muhammadiyah akan bisa kuat jika kemandiriannya itu muncul di setiap warga persyarikatan Muhammadiyah.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen menegaskan pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter generasi masa depan. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalam sebuah kegiatan pendidikan yang dihadiri para guru dan orang tua siswa beberapa waktu lalu. Bupati menjelaskan, pendidikan anak usia dini tidak semata-mata berfokus pada kemampuan membaca, menulis, maupun berhitung. Menurut Bupati, PAUD merupakan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu, membangun karakter, serta menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik sejak dini. Melalui PAUD, anak-anak belajar bersosialisasi, berbagi, bekerja sama, serta memahami cara bangkit kembali ketika menghadapi kegagalan. Bupati juga mengingatkan kepada guru dan orang tua bahwa proses pendidikan tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah. Pendidikan merupakan hasil kemitraan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan pemerintah secara bersama-sama. Dengan sinergi yang baik, diharapkan anak-anak Sragen dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan di masa depan.
7: Pendidikan anak usia dini bukanlah tentang menuntut anak untuk cepat membaca, menulis, atau berhitung. Lebih daripada itu, PAUD adalah tempat di mana kita menumbuhkan rasa ingin tahu mereka, membentuk karakter dan akhlak yang mulia, mengajarkan bersosialisasi, berbagi, dan menghargai sesama sejak dini. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan hari ini akan membentuk karakter mereka di masa depan. Disinilah imajinasi mereka dipicu. Disinilah mereka belajar bagaimana berbagi, bagaimana bekerja sama, bagaimana bangkit kembali ketika mereka jatuh. Sesungguhnya pendidikan tidak dimulai ketika bel sekolah berbunyi dan tidak berakhir ketika anak-anak pulang ke rumah. Pendidikan adalah kemitraan antara sekolah, rumah, dan pemerintah. Kita harus sadar bahwa pendidikan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada para guru di sekolah. Guru adalah orang tua di sekolah dan orang tua adalah guru di rumah.
5: Anak-anak yang memiliki waktu berkualitas bersama keluarga menunjukkan resiko lebih kecil terhadap masalah perilaku seperti kekerasan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Untuk itu, setiap keluarga diharapkan memiliki jam berkualitas bersama keluarga masing-masing. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas SH menjelaskan, salah satu program unggulan TPPKK Jawa Tengah yaitu Jam Intan. Jam Intan adalah jam interaksi positif dengan anak yang merupakan sebuah waktu khusus harian yang diberikan orang tua kepada anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Tujuannya adalah untuk membentuk hubungan emosional yang kuat dan mendidik anak dengan cara positif. Melalui program tersebut, orang tua diajak untuk mematikan televisi, HP, maupun berbagai gangguan lainnya selama 30 hingga 60 menit setiap hari. Waktu tersebut digunakan untuk memberikan perhatian penuh kepada anak dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Nilai inti jam Intan adalah kasih sayang tanpa syarat, komunikasi dua arah, afirmasi positif, memberikan energi positif kepada anak, pendampingan aktif, serta pengasuhan tanpa kekerasan.
8: Jadi anggota keluarga ini harus mempunyai waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas silahkan gitu ya, dipilih masing-masing. Kalau program provinsi itu ada namanya jam Intan gitu ya. Jam Intan itu jam interaksi antar anggota keluarga. Diharapkan setiap anggota keluarga nanti ada jam-jam yang interaksinya itu menjadi berkualitas. Sebelum tidur, bangun tidur, sebelum tidur, bangun tidur, saat makan, nah itu saat sebelum dia beraktivitas keluar rumah, itu kalau kemudian mereka dapat melakukan aktivitas dengan baik, itu nanti insya Allah akan baik.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Halo, apa kabar? Selamat pagi. Masih dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita, menemani Anda untuk Andi hari ini, Mitra Buana dan Mendengar. Edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Sampai di jam 8, info pagi untuk Anda. Rara akan hadirkan informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya di kesempatan pagi ini. Over and over again dari Nathan Skies dan juga Ariana Grande untuk Anda mengawali jumpa kita di kesempatan pagi ini. Sementara selanjutnya Rara kirimkan dulu satu tembang untuk Anda ya, agar kita agak-agak bersemangat di pagi ini. Yang masih beraktivitas, semangat ya pagi-pagi. Harus sudah mulai aktivitas Anda, sosial untuk Anda. Sementara yang sudah menikmati liburan, selamat menikmati liburan Anda. Dan yang pasti, isi liburan Anda dengan kegiatan-kegiatan yang membuat Anda happy gitu ya. Karena bahagia itu hadir dari diri Anda sendiri. Oke, cakrakan opera Tuhan untuk Anda.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abitani, ngajeng pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sak kilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sak kidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
4: Bangga dan sayang gimana?
3: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
4: Oh iya?
3: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sambirejo. Gimana?
4: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Informasi untuk Anda dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id. Mengenai Bupati Sigit kembali tinjau perbaikan Jalan Sukodono, pastikan penanganan berlanjut bertahap. Dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id, diinformasikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas kembali meninjau progres perbaikan jalan di Kecamatan Sukodono pada Jumat pagi 5 Juni 2026. Peninjauan ini merupakan kunjungan keduanya ke lokasi setelah meninjau langsung kondisi jalan sebelum perbaikan pada 1 Juni lalu. Kali ini peninjauan difokuskan pada ruas jalan depan kantor Kecamatan Sukodono menuju Cengklik serta kawasan depan Pasar Sukodono. Dari hasil peninjauan tersebut, Sigit menilai penanganan sementara di depan Pasar Sukodono telah membuat kondisi jalan lebih rapi dan arus lalu lintas lebih lancar sembari menunggu penanganan permanen. Di sisi lain, perbaikan ruas Sukodono Cengklik terus berjalan dan akan diteruskan secara bertahap melalui dukungan anggaran perubahan 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto menjelaskan pada ruas jalan depan kantor Kecamatan Sukodono telah dialokasikan anggaran pemeliharaan sebesar Rp195 juta rupiah pada tahun 2026. Anggaran tersebut digunakan untuk pengecoran beton bertulang sepanjang 70 meter dengan lebar 5 meter pada titik-titik yang mengalami kerusakan paling parah. Ditambahkan, penanganan jalan akan terus dilanjutkan melalui anggaran perubahan tahun 2026 dengan alokasi sebesar 2,1 miliar rupiah. Selain melanjutkan pengecoran pada ruas yang masih rusak, pemerintah juga menargetkan penyelesaian ruas Sukodono Cengklik secara bertahap agar akses masyarakat semakin lancar. Selain penanganan di Kecamatan Sukodono, DPU Sragen juga terus melakukan pendataan dan survei terhadap ruas jalan lain yang membutuhkan pemeliharaan, rehabilitasi maupun rekonstruksi. Mursid menegaskan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, pelaksanaan perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat prioritas dan urgensi kebutuhan masyarakat. Demikian informasi untuk Anda mitra bunyi pendengar dari website resmi milik Pemkab Sragen www.sragenkab.go.id mengenai Bupati Sigit kembali tinjau perbaikan Jalan Sukodono, pastikan penanganan berlanjut bertahap. Informasinya Rara Hadika untuk Anda di Info Pagi hari ini.
1: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
2: Apa sih idenya?
1: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
2: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
1: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
2: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%. Bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta, dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
1: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Hai, tahukah Anda berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Yuk, Van, jogging.
5: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
4: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
5: Bukan lupa, In, cuma males.
4: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
6: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

0: Charlie Puth, One Call Away untuk Anda. Dan masih dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id, kali ini mengenai jalan menuju jembatan panjang selesai diperbaiki. Pemkab Sragen lanjutkan perbaikan ruas Bandaran Gringging. Mitra Buana Pendengar, dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id, pemerintah Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan peninjauan langsung jumlah ruas jalan oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas, didampingi Sekretaris Daerah Sragen Hargianto dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen Mursid Joko Winarto belum lama ini. Peninjauan diawali di ruas jalan Bandaran Gringging, Kecamatan Sambung Macan. Jalan sepanjang 1,1 km dengan lebar 5 meter tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan Kecamatan Sambung Macan dan Kecamatan Gondang. Kondisi jalan yang rusak selama ini menjadi keluhan masyarakat. Saat musim hujan, genangan air kerap menutupi lubang jalan sehingga membahayakan pengguna jalan. Tingginya intensitas kendaraan bertonase besar yang melintas juga mempercepat kerusakan jalan. Menanggapi kondisi tersebut, Pemkab Sragen telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,6 miliar rupiah untuk pembangunan jalan dengan konstruksi cor beton yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada Juli 2026. Usai meninjau ruas jalan yang akan diperbaiki tersebut, Bupati dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Dukuh Sandan RT 21 Desa Gringging untuk melihat hasil pembangunan jalan desa yang telah selesai dikerjakan. Jalan sepanjang 118 meter tersebut merupakan akses menuju jembatan panjang atau yang dikenal masyarakat sebagai jembatan Jepang penghubung antara Kabupaten Sragen Jawa Tengah dengan Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Bupati Sigit mengatakan perbaikan jalan tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Dengan selesainya perbaikan jalan menuju jembatan panjang dan rencana pembangunan ruas Bandaran Gringging tahun ini, Pemkab Sragen berharap konektivitas antar wilayah semakin baik sehingga mampu mendukung mobilitas warga serta aktivitas perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demikian informasi untuk Anda dari website resmi milik Pemkab Sragen, www.sragenkab.go.id. Rara hadirkan sebagai penutup kebersamaan kita untuk info pagi edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Jangan saya bergeser, Rara masih akan terus menemani Anda dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, sampai di jam 12 nanti. Terima kasih kebersamaannya. Sukses selalu untuk Anda. Semangat pagi. Enyo. Greng.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
3: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih. Iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
2: Ya iyalah. jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
2: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
3: Apa kuwi tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
3: Amit-amit. Narsis.
4: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Anakku yang diberkati, percayakanlah pengharapan masa depan dan impianmu kepadaku. Dan inilah yang akan kuperbuat. Aku akan membuat hidupmu bercahaya seperti fajar, dan rencana serta tujuanmu seperti rembang tengah hari. Inilah janjiku kepadamu. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai dirimu. Rancangan yang meneguhkan pengharapan dan masa depan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
3: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
2: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
3: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
2: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
3: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
2: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
4: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
5: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arep ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi dari Lintas Veteran 21 Sragen. Kembali Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini ya. Masih di edisi hari Sabtu nih. Dari saat sekarang sampai jam 10 kita bersama di Buana Putri ya. Hari Sabtu itu berbagi tips seputar busana. Karena kita ketemu di Buana Putri, gaya busana setiap hari Sabtu. Nah, untuk hari ini Sabtu 6 Juni 2026 kita akan berbagi tips mengenai dress well yang bisa diikuti dari zalora.co.id. Ya, berbagai tips dress well yang bisa kita ikuti. Nah, apa saja sih dress well-nya gitu? Sebenarnya sebelum kita bahas mengenai dress well, apa sih itu dress well ya? Jadi, dari zalora.co.id ini mitra Buana dan pendengar. Secara umum, istilah dress well ini adalah ungkapan gaul yang cukup populer di dunia fashion Indonesia. Nah, frasa ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti berpakaian dengan baik atau berpakaian rapi. Jadi dress well adalah berpakaian dengan baik atau berpakaian rapi. Jadi, kalau kita sudah ini ya, tahu artinya gitu ya, ketika kita mendengar seseorang mengatakan dress well, maknanya adalah sebenarnya adalah cara berpakaian yang bagus dan terlihat menariknya. Hanya saja yang digunakan dalam gaya bahasa yang lebih kekinian dan juga santai. Jadi makna berpakaian rapi sendiri menggambarkan seseorang yang menggunakan busana dengan tampilan yang enak dipandang, kemudian berkelas dan memiliki gaya tentu saja. Jadi kalau dijelaskan lebih sederhana begitu ya, istilah itu mirip dengan kata dandan. Nah, tapi fokusnya bukan pada wajah, melainkan pada pakaian dan juga keseluruhan penampilan kita. Jadi dress well sendiri artinya adalah berpakaian dengan rapi gitu ya, atau berpakaian dengan baik. Jadi kita bisa mencoba tidak hanya mempercantik muka saja, tetapi tampilan juga harus kita tata. Kita belajar bareng-bareng ya, bagaimanakah caranya agar kita bisa dress well dengan baik begitu ya, atau berpakaian dengan baik, dengan rapi, dengan sopan. Kita bisa memanfaatkan beberapa tips yang akan radikal untuk Anda agar kita bisa tampil dengan baik gitu ya, menggunakan busana dengan tatanan yang memang proporsional seperti itu begitu. Jadi tips dress well akan arah dengan untuk Anda saat lagi. Kita buka dulu kebersamaan kita pagi ini untuk Buana Putri, gaya busana bersama saya Rara Anggita. Koleksi dari Stevie B ada Dream About You, mengantarkan kita ke awal jumpa untuk Buana Putri, gaya busana hari ini. Rara akan hadirkan tipsnya untuk Anda sesaat lagi.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
5: Bangga dan sayang gimana?
4: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
5: Oh iya?
4: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Kemolong, dan Plupuh, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
5: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
3: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.
6: Buana Putri. Buana Putri.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan

0: gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan, biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
3: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
2: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
2: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
3: Apa kuwi tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ra dilem.
3: Amit-amit narsis.
1: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
0: Buana Putri. Buana Putri.

0: Anda masih menyimak Buana Putri dari 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen bersama Sarah Anggita, membahas mengenai tips dress well yang bisa kita ikuti ya dari zalora.co.id. Mitra Buana dan pendengar, sebenarnya jika kita tuh berpenampilan rapi atau dress well ya, hal ini tidak hanya membuat kita akan tampak lebih terlihat cantik ataupun tampan di hadapan orang lain, melainkan juga membuat kepercayaan diri kita lebih meningkat. Ada beberapa tips untuk Anda yang bisa kita coba. Yang pertama adalah Anda harus menghindari baju terlalu ketat. Hindari baju terlalu ketat. Baju yang terlalu ketat bisa membuat gerak menjadi kurang bebas dan malah terkesan kurang sopan dan kurang rapi. Pakaian seperti ini kurang nyaman dipakai lama-lama pastinya ya. Dan sebaliknya, pilih pakaian yang fit di badan tapi masih memberikan ruang untuk bergerak leluasa. Model semi fit ini justru bisa membuat siluet tubuh kelihatan bagus tanpa terlihat berlebihan. Intinya, Anda harus nyaman dulu. Nah, baru deh kita bergaya. Ya, itu yang pertama. Jadi hindari baju yang terlalu ketat. Sementara yang kedua, cukup satu yang bermotif. Cukup satu yang bermotif. Nah, di sini Mitra Buana dan pendengar, motif memang bisa jadi poin menarik dalam penampilan, tapi jangan sampai bertabrakan. Kalau semua item yang Anda pakai itu bermotif, yang ada tuh malah membuat pusing yang melihatnya gitu ya. Dan solusinya, pilih satu item yang punya motif sebagai statement point ya. Jadi satu item yang mempunyai motif sebagai statement point di baju Anda gitu ya. Misalnya Anda bisa pakai atasan bermotif floral kecil, kemudian dipadukan dengan celana polos warna netral. Kombinasi ini bikin look kita akan tetap hidup tapi tidak akan heboh. Nah, kemudian yang ketiga, pakai warna netral ya. Pakai warna netral. Warna netral ini seperti sahabat sejati dalam dunia fashion. Ada putih, hitam, abu-abu, beige, ataupun navy. Nah, semuanya tuh gampang dipadu-padankan dan cocok dipakai kapan saja. Bahkan yang suka gaya minimalis ataupun yang ingin main ini ya, apa namanya, tampilan-tampilan yang aman gitu ya saat kita buru-buru, warna-warna ini selalu jadi penyelamat kita. Nah, kita juga bisa menaikkan level penampilan dengan mix and match warna netral ini secara tone on tone. Nah, misalnya beige dengan coklat muda ataupun hitam dengan abu-abu. Bisa juga dengan memilih atasan warna netral yang dipadukan dengan bawahan jeans. Simple tapi classy, ya kan? Setuju gak nih? Nah, kemudian yang keempat adalah rambut yang rapi. Jangan lupa juga, selain berpenampilan dilihat dari bajunya, dari pakaian kita gitu ya, dari busana kita, ternyata rambut juga menjadi penentu bagaimana tampilan kita. Ya, tidak semua orang sadar nih dengan rambut ya, kerapian rambut begitu ketika mereka tampil, tapi rambut adalah bagian penting dari total look kita. Bahkan kalau bajunya sudah menarik tapi rambutnya acak-acakan dan tidak tertata, nah ini sayang banget. Pastikan rambut kita tuh bersih dan juga tertata rapi. Tidak perlu selalu styling berlebihan, cukup disisir rapi ataupun diikat ponytail. Nah, bukan yang rambutnya panjang sih. Tapi kalau Anda berhijab, pastikan nih pashmina ataupun jilbab Anda juga rapi ya, tidak terlihat kusut, tidak terlihat kusut ataupun asal pakai saja. Nah, 4 tips sudah terhadirkan untuk Anda. Bagaimanakah tips yang lainnya agar kita bisa berpakaian dengan rapi ataupun dress well ya? Tips dress wellnya nanti akan terhadirkan untuk Anda, masih dari zalora.co.id sesaat lagi. Menyusul memori dari Ruth Sahanaya, kita ketemu dengan koleksi dari Jinati dan juga satu nomor yang bikin kangen juga untuk kita semuanya. Seal Over Seven Seas untuk Anda.
1: What's the matter?
2: Oh, nothing.
1: You know I love you.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abi Tani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Yuk Van, jogging.
4: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
3: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
4: Bukan lupa, In, cuma males.
3: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

tips dress well selanjutnya dari zalora.co.id mitra Buana dan pendengar. Tadi Anda bisa menggunakan menghindari baju yang terlalu ketat, kemudian cukup dengan satu yang bermotif saja, kemudian gunakan warna netral dan juga rambut yang rapi. Kali ini yang kelima, Anda bisa menggunakan perhiasan yang cocok dengan kulit Anda. Jadi gunakan perhiasan yang cocok dengan kulit Anda. Mitra Buana dan pendengar, aksesoris adalah detail kecil yang memiliki pengaruh besar ya. Tetapi bukan berarti kita bisa asal pakai kalung ataupun anting nih sebenarnya. Perhatikan kesesuaian antara warna perhiasan dan juga tone kulit kita. Ya, ada orang yang lebih cocok memakai warna perhiasan berwarna perak, tapi ada juga nih yang makin bersinar kalau pakai yang emas begitu. Jadi coba tes dengan pencahayaan alami dan lihat mana yang membuat wajah kita tuh lebih glowing. Untuk tampilan harian, pilih perhiasan minimalis saja seperti kalung rantai tipis ataupun anting kecil. Nah, yang keenam, pilih bahan yang jatuh dan tidak mudah kusut ya. Pilih bahan yang jatuh dan tidak mudah kusut. Nah, jadi mitra Buana pendengar pasti pernah mengalami sudah menyetrika baju yang dengan rapi begitu ya. Baru duduk sebentar langsung lecek deh bajunya. Makanya nih penting banget kita tuh harus pintar memilih bahan ya. Kita pilih bahan yang jatuh, ringan dan anti kusut. Misalnya bahan rayon, kemudian polyester yang premium ya, katun viskos ataupun katun ataupun sutra gitu ya. Nah, ini di blend juga bisa nih, gabungan antara katun sutra begitu. Selain itu jatuhnya akan bagus di tubuh ya. Selain jatuhnya bagus di tubuh, hasilnya pun akan elegan meski modelnya simple. Nah, yang ketujuh, hindari ukuran yang terlalu kebesaran ataupun ketat. Hindari ukuran yang terlalu kebesaran atau yang terlalu ketat ya. Oversize memang sedang hits banget nih, apalagi buat kita yang suka gaya years 2K atau street style ya, Y2K gitu atau street style ya. Tapi oversize bukan berarti serba kebesaran sih sebenarnya. Bukan artinya semua items kita pakai yang longgar gitu ya. Malah terkesan seperti kita tuh tenggelam dalam pakaian kita sendiri. Triksnya adalah balance in it out ya, balance it out. Kalau atasannya oversize, pakai bawahan yang fit atau sebaliknya. Nah, ini bisa membuat tampilan kita tetap proporsional dan juga rapi, tapi tidak kelihatan tidak kelihatan gitu kehilangan yang tadi trendy, sentuhan trendinya gitu.

0: Nah, selanjutnya adalah Anda bisa mengenali tubuh kita, ya. Kenali tubuh kita. Setiap orang itu mempunyai bentuk tubuh yang unik. Ada yang berbentuk pir, ada yang jam pasir, ada persegi panjang, sampai dengan apel. Nah, dengan mengenali bentuk tubuh kita ini tadi, kita tuh bisa memilih potongan baju yang paling cocok dan juga flattering buat siluet tubuh kita. Contohnya nih, kalau kita tuh bertubuh pir gitu ya, pinggulnya besar daripada bahu, kita bisa mencoba untuk pakaian dengan aksen di bahu ataupun motif di bagian atas. Ini bisa menyeimbangkan bentuk tubuh dengan baik tentu saja. Jadi ketika kita tahu bagaimanakah bentuk tubuh kita, kita juga akan bisa memakai baju yang sesuai gitu. Jadi tampilannya semakin cantik ya. Nah itu tadi beberapa tips untuk Anda. Rara masih menyimpan 2 tips lagi. Nanti Rara hadirkan di sesi terakhir kebersamaan kita untuk Buana Putri Gaya Busana edisi hari ini. Jangan sampai bergeser, Rara akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Mariah Carey dan juga Trey Lawrence, I'll Be There Untuk Anda, mengantar kita menit-menit terakhir kebersamaan untuk Buana Putri Gaya Busana hari ini ya, mitra Buana Pendengar. Dua tips terakhir untuk Anda, Anda bisa memprioritaskan kualitas pakaian ya. Jadi prioritaskan kualitas pakaian. Daripada punya 20 baju yang cepat rusak atau gampang kusam gitu ya, lebih baik Anda punya 5 outfit saja yang berkualitas dan tahan lama. Apalagi kalau kita sudah tahu nih mana model dan juga warna yang cocok ya, kita bisa beli, gak apa-apa sih, agak-agak mahal sedikit gitu ya. Kita tidak butuh banyak pakaian ya, cukup yang esensial saja tapi berkualitas. Investasi di bahan bagus seperti katun Jepang, linen, ataupun wol tipis bisa membuat tampilan kita terlihat lebih berkelas tanpa harus berlebihan. Dan yang terakhir adalah sepatu nih, sepatu ya, pelengkap lagi. Nah ini jadi statement ternyata ya. Sepatu ini bukan hanya alas kaki saja, mitra Buana Pendengar, ini juga bisa menjadi highlight dari seluruh outfit kita. Sepatu yang bersih, modelnya clean, dan juga cocok buat banyak kegiatan begitu ya, wajib kita punya gitu. Beberapa model basic yang bisa menjadi investasi seperti sneakers putih polos, kemudian loafers kulit, dan juga ankle boot. Nah kalau ingin tampil casual, pakai sneaker saja. Mau kelihatan smart casual, ganti dengan loafers tadi gitu ya. Mudah kan? Jadi ada bisa menyimpan atau membeli gitu ya. Yang tadi sneakers putih polos, ada loafers kulit dan juga ankle boot. Nah tadi beberapa tips well dress ya, yang bisa kita aplikasikan untuk penampilan kita sehari-hari. Jadi yang perlu kita ingat adalah gaya adalah ekspresi diri, dan orang yang berpakaian rapi cenderung meninggalkan kesan pertama yang kuat gitu ya. Ini bisa dicoba, ini ada beberapa tipsnya tadi agar kita bisa berpenampilan rapi gitu ya. Jadi tips dress well sudah Rara dengan semuanya, semua bermanfaat, dan sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk Buana Putri Gaya Busana edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Terima kasih kebersamaannya. Selanjutnya 2 jam ke depan jam 10 sampai dengan jam 12 kita bersama di Sragen Asriku. Lagu-lagu campur sari akan Rara dengan untuk Anda sesaat lagi. Line phone, SMS, dan juga line WhatsApp-nya Rara tunggu ya, yang mau ikut bergabung boleh ditunggu sama Rara selama kebersamaan kita hari ini. Tegas Rara menemani Anda sampai jam 12 nanti. Dan Rara kita pamit, terima kasih kebersamaannya. Selamat siang, and yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Sugeng siang, para pemirsa Trisna wonten pun di pawon palanggahan sugeng pepanggihan menika kalian rara anggita ingkang siang menika badhe ngrencangi panjenengan lumantar 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Ngaturaken telangan-telangan campur sari bebas karemenan panjenengan paripurna wonten jam kalih welas siang nggih. Ingkang setunggal jam ngantos jam 11 siang menika dipun rencangi dipun sengkuyung kalian Bang Jateng Cabang Sragen. Kados padatan Bang Jateng menika wonten 3 program nggih, wonten Bima Mobil Bang Jateng lan ugi layanan kredit dari Bank Jateng menggunakan aplikasi IPLO lan ugi Kur Bank Jateng. Ini para pemirsa, saking Bank Jateng menika ada yang namanya Bima Mobile ya. Bima Mobile dari Bank Jateng menika kini sudah hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Panjenengan saged belanja praktis pakai Kris, loginnya aman biometrik. Transaksine pun nyaman terjadwal. Jadi pakai Bima Mobile semua bisa. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi, ini sudah pasti aman. Cuma Bima Mobile layanan mobile banking yang anti ribet loh. Registrasi ini pun gampil, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile. Monggo, segera aktivasi Bima Mobile panjenengan. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi call center 14066 bankjateng.co.id kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik. Sanesipun menika dari Bank Jateng ugi wonten layanan kredit ada yang namanya IPLO. Jadi aplikasi IPLO menika adalah aplikasi elektronik kredit pegawai khusus kagem ASN. Prosesipun gampil, dimanapun dan kapanpun untuk pengajuan kreditnya cukup melalui link plo.bankjateng.co.id. Nah, isi data diri yang terdapat di aplikasi tadi. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO panjenengan sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat ya. Wujudkan impianmu dengan IPLO, kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sanespun menika dari Bank Jateng ki wonten Kur Bank Jateng. Kur Bank Jateng ini adalah kredit usaha rakyat dari Bank Jateng. Proses kreditnya juga mudah dan cepat, bunganya cuma 0,26% saja, ringan banget toh. Bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayem atine, maju usahane. Kur Bank Jateng saja, segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Semoga para pemirsa menika saking Bank Jateng wonten setunggal jam dipun rencangi dipun sengkuyung wonten ing dinten menika. Dinten Sabtu, 6 Juni 2016. Ingkang badhe pinarak katuran pinarak len telepon SMS WhatsAppipun dipun tampi. Menika saking len telepon rumiyin monggo menika wonten sinten? 8799 sugeng siang LPPL Buana Asri. Sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iso sik dhewe. Sajake wis ndedep. Wis ngerti selai. Lah iya ta. Alhamdulillah sehat. Waduh, matur nuwun, matur nuwun, matur tambah amit iki. Aduh, apa? Resep apa? Resep ini ya. Jadi wong sing nganyelke. Jadi wong sing nganyelke, ra gagasan, boyak sedil.
1: Mbak. Dalam. Aku pengen dengerin
0: apa itu?
1: Vokale Vina Maharani.
0: Vina Maharani? Apa ya yang Vina Maharani?
1: Penyanyi itu wae bosen. Dan anu penyanyi rada repot itu.
0: Vina Maharani. Oh, apa ya?
1: Negara angin apa geografi cinta, Mbak?
0: Negara angin apa geografi cinta. Ade apik men itu coba sik. Lah ade kaya pelajaran nang geografi bareng.
1: Geografi cinta we, Mbak.
0: Heeh. Aku juga penasaran sama itu.
1: Nah, itu ya.
0: Yes.
1: Pernah aku dengerin, Mbak.
0: Heeh.
1: Maaf, lek sing apik apa sing enek hi ayah enek sing anu apa. Aku enggak mau.
0: Iya, Mbak. Geografi cinta sesuk dadi matematika, sejarah ngono. Sosok sosiologi, yes, yes.
1: Oh, iya. Pak Tanggung Mbak DR yang di sana pasti suka. Terus Pak Ros yang di sana juga pasti suka.
0: Oh iya.
1: Apalagi Mbak Nana yang
0: di sana. Oh, aduh.
1: Terus Mbak Ani ketiga-tiganya. Apalagi Bunda aku cantik yang masih di sana. Hari Sabtu atau hari Minggu bundur kok.
0: Oh iya.
1: Tak kasih PR soalnya Mbak. Dia penasaran sama diriku, Mbak.
0: Karena?
1: Tapi nanti aja, Bunda. Kalau kita mau bertiga sama Mbak Rara, kita kan Bunda penasaran dulu,
0: Mbak. Yang penting kontur dulu.
1: Lah. Hari Sabtu kalau nggak hari Sabtu, Minggu. Kalau dia penasaran, pasti nanti Bunda ulang hari ini, ya.
0: Oh, gitu?
1: Malam tadi paling enggak bisa sare ya, eh. Jadi opo denger kita kok gitu. Rahasia.
0: Rahasia, pokoknya harus kontur dulu.
1: Kun nyuwun kalau mengapunten kalau ini badan sakit dan soalnya mah orke Mbak. Kan di studio.
0: Oh gitu.
1: Bunda datang, aku pergi. Nabi swayai ya.
0: Swayai.
1: Bunda surati. Mana Trika? Yang di kidul situ.
0: Yang di kidul situ. Tasnya diserakin apa udah puntur tuh?
1: Masih.
0: Oh, masih diserakin. Walah, lah iya tuh.
1: Nanti kapan-kapan kita geruduk betul.
0: Oh, oi.
1: Sama Bunda Natali.
0: Yes.
1: Terus Mbak Rara.
0: Insya Allah.
1: Kalau Mbak meluangkan waktu, aneh gak di sana. Pokoknya kalaskan si ganteng gitu.
0: Oh, oi. Aku selalu agak-agak bingung mengatur waktuku.
1: Anggresiku wis putus pokoknya.
0: Oh, oi. Pokoknya tidak bisa diganggu-gugat.
1: Dan semuanya.
0: Oh gitu. Khusus ibu-ibu sama mbak-mbak. Siap. Matur nuwun.
1: Kemarin gimana rasanya?
0: Enak, cuma kurang kecap sedikit, tak tambahi kecap sedikit. Oh, asinnya sudah pas. Iya, agak anu apa namanya kurang kecap sedikit, tak tambahi sedikit. Tadi pas ngangeti langsung tak tambahi. Enak sudah, asinnya enggak sudah pas asinnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya dah.
1: Kok nek ngomong enggak enak, enggak tak kasih lagi.
0: Mah. Oh, ngono. Enak banget, Mas. Mengkurang kecap kok. Sosok dikecapine.
1: Iya. Lu dia gitu
0: aja. Gitu. Matur nuwun sangat lho, Mbak.
1: Kasihan yang antri
0: kecil. Siap.
1: Seperti yang dikatakan Mbak Rara,
0: iya.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia.
1: Iya. Makasih.
0: Sami-sami. Iya, gereng. Wonten Mbak Putri saking teguhan menika kang sampun pinarak nggih. Enggak badhe pinarak malih monggo lho menika. Dari line telepon dulu yang tak terima teleponnya dulu. Monggo menika. Enggak badhe nglajengaken. Wonten Sragen Asriku bisa request lagu salam-salam juga boleh ngobrol karo penyiar entuk. Oh. Siapa sih enggak boleh? Mbak Putri, ternyata geografi bukan geografi cinta. Geografi Tresno, tapi ini punyanya Lintang Sore, bukan yang Mbak Finai, enggak apa-apa ya. Yang penting kan geografinya ini. Besok kita gantian sama kimia apa sosiologi apa sejarah apa elektro. Ya pelan. ajaran naik terusan langit. Matur nuwun sangat menika sinambi nenggo malih ingkang badhe pinarak menika wonten geografi tresno dari lintang sore. Pamulut saking Mbak Putri ingkang lenggah wonten teguan. Ingkang badhe pinarak malih mangke nggih bibar ini nanti ada SMS WhatsApp ingkang sampun pinarak rara bacakan. Sadèrèngipun pun tampi geografi tresno sumangga menika saged pentampi rumiyin ingkang sampun nyengkuyung pasuketan Sragen asri ku dinten menika setunggal jam inggih menika Bang Jateng cabang Sragen. Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Semoga mereka pun lancing akan palsu ke Seragen dan Seriku. Saking 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Seragen. Tara Anggita engkang rencangin je. Lahan menikah tasi dipun sengkuyong kalian bang jateng cabang Seragen. Engkang sampun pidara Wonderland SMS lan kilen WhatsApp. So geng siang menikah. Wonten Mbak Tri yang dikedamu, apa kabar Mbak Tri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Tri juga sama ya, sehat sekeluarga. Mbak, apa ini? Oh, semoga sekeluarga panjang umur, sehat selalu. Bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah. Dan yang dicita-citakan tahun 2026, tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin. Ini kakak Novalnya ikut ke studio Buan Asri namun mamanya atau ada kegiatan yang lainnya? Lagi ada di sini, Mbak. Nemenin Mbok Langgeta. Mbak Rara minta tolong dong putar lagunya Lor Ati 2 ya. Spesial buat Mbak Rara dan juga semua kru Buana Asri dan juga semua pamor gereng. Selamat beraktivitas kerja, semoga lancar rezekinya, melimpah halal barokah dan sukses selalu. Amin. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lor Ati 2 tak siapkan ya Mbak Tri ya. Matur nuwun Mbak Tri, doanya luar biasa. Semoga Mbak Tri juga sama ya, doa yang sama juga untuk Mbak Tri sekeluarga. Loro Ati 2. Nah, dari Mbak Rina Aditama. Sampun wonten lisipun Rara Mbak Tri, habis ini bisa disimak lagunya. Matur nuwun Mbak Tri, sehat selalu, salam sejahtera dan juga jangan lupa bahagia pastinya. Mbak Nadia di belakangnya Mbak Tri. Oi, apa kabar menikah sugeng siang Mbak Nadia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, selamat siang semua para pendengar Radio Buana Asri FM. Ada Nadia di Madgeru ini. Requestnya Deni Caknan LDR. Terima kasih, Mbak. Sehat selalu yang siar ya, yuk gereng juga. Matur nuwun sangat Mbak Nadia yang ada di Mageru, salam sejahtera buat keluarga, salam buat warga Mageru, sedayanipun kewan tanpa terkecuali nggih, sama kata langanipun saged dipun tampi, menika dipun cuma wisakan kalian Rara. Matur nuwun Mbak Nadia, sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Lajeng ingkang sak wingkingipun malih wonten Mama Fajar, apa kabar menika? Ini fotonya Mbak Rara. Didi kempot yang apa saja, Mbak? Oh, fotonya apa ya? Mama Fajar. Coba ini. Walah. Ya. Penampakanku, Bae. Kaget aku. Langge to. Iya, Mama Fajar, itu Rara. Langge. Wah, matur nuwun menika Mama Fajar. Sak mangke lelanganipun masih dikempot, cih. Yang apa saja? Heh, lah terus apa iki? Wah, bingung aku. Tak siapin apa ya? Coba nanti ya. Tak pilih-pilih ke dulu. Matur nuwun Mama Fajar sudah ikut bergabung. Sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Jangan lupa bahagia juga. Ada Mama, apa kabar menikah? Mbokku lagi tak wonten. Bunda Natalia segang siang Bunda, siang diajeng cantik aku tenang. Oh tenang no. Lah piye to ya ya. Dipun puter nggih. Oh lagu to bae. Lagi itu salam kagem sedaya yang siar pokoknya is the best, love you. Eh mater nuwun menika kagem Bunda Natalia. Bunda kapan kondor ini? Tadi di apa namanya ajakin mau ke tempatnya Mama Trika. Yo kapan yo hari ini? Aku bisanya sampai jam berapa ya? Sebelum jam 3 bisanya. Nanti jam 3 nganterin ini ke Gor lagi. Sebelum jam 3 insya Allah bisa. Je, matur nuwun. Wah, sehat selalu, Mah. Ini ada di mana ya, Bunda ku ya? Mama Trika segang siang, Mama Trika, sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga juga jangan lupa bahagia, je. Samangke kang badhe pinarak, monggo katuran pinarak malih. Ini Rara punya buat Mbak Tri di Kedawung, je. Segang siang Mbak Tri, sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga Loro Ati kalih ingkang dipun kersakaken terus, je. Saking Mbak Rina Aditama pun aturaken sabibaripun wonten ingkang menika rumiyin.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Enjing menikah tasih dipun sekian kalian Bang Jateng baru perwonten jam kalih welas siang. Engkang sampun pinara SMS WhatsApp telepon ada lagi. Monggo lo menikah telepon bisa, SMS WhatsApp bisa. Tadi ada apa tadi lagunya dari Mas Deni Cakna. Menikah kalau kagem Mbak Nadia yang kalian gak wonten mageru enjing sekian siang Mbak Nadia. Lalangan pun sampun arah aturaken. Lajeng sak derengi pun kalau wonten lalangan pamur dan saking Mbak Tri kalian gak wonten kedawung. Mbak Tri lagunya sudah diputarkan juga saking Mbak Rina Aditama loro ati kalih kalau wau. Saking lain telepon 08 07 00 09 pun pun tampi wonten sinten menikah. Boleh sekian siang LPPL Buana Asri. Sugeng siang. Oh, cantik. Monggo menikah.
1: Sampun mlebet dari tadi, Mbak, mboten pasti mlebet.
0: Weh, tamune mlebu dhewe. Ini kalau enggak yang dari Boyolali, ya ora mungkin. Lha iya ta, loro dibukake pintu amar-amar iso masuk dhewe. Iki terus piye ceritane iki? Lengge ta.
1: Mbak Rara,
0: alhamdulillah sehat. Kak Aru sudah sehat menika?
1: Ini sudah lumayan.
0: Alhamdulillah.
1: Rest dulu, Kak.
0: Oh iya, Ten.
1: Istirahat dulu ini. Nanti enggak tahu kalau jahitan sih alhamdulillah luper-luper.
0: Alhamdulillah.
1: Enje. Ya tinggal awak Mbak Rara.
0: Oh, nawari awak ya berarti. Enjeh, mau
1: ini
0: di
1: leren dulu.
0: Mau dikerjakan apa enggak? Ngoten. Ya seenak wae wis monggo. Yang penting sehat dulu.
1: Iya.
0: Lah enjeh.
1: Wis penaan wis enggak rodok lemes e wis ilang gitu, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Sedikit gitu.
0: Sedikit-sedikit, heeh. Enggak apa-apa, pemulihan ya gitu, pelan-pelan dulu lah enjeh.
1: Mbak Rara sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Sama siapa ini?
0: Sama Nopal.
1: Sendiri berduaan dong?
0: Berdua. Nah, yang lainnya podo jagong. Nanti habis ini jadi jagong.
1: Oh, siapa yang ngajatan yang nikah?
0: Ada temen.
1: Kirain Mas Irfan.
0: Amin, amin, amin, amin. Pengestu nih. Inje, biar adikku satu itu biar segera dapat jodoh.
1: Kan tinggal satu, kan?
0: Betul.
1: Inje. Semoga secepatnya mendapatkan jodoh yang
0: baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Lagunya apa ya enaknya?
0: Enaknya apa ya? Wah, pokoknya nek laguku apa-apa enak.
1: Ketoknya kelinci ucul ya Mbak Rara.
0: Kelinci ucul, walah lah pora kesel loh.
1: Layon
0: kemana-mana. Lengke toh, ngoyak kelinci. Ambo ngoyak Rara wae.
1: Ah, Mbak Rara ngondak jajak no.
0: Ya ramajalah. Oh, jajane es teh lho. Nah, gitu. Heeh.
1: 3.000 eh 5.000 sekarang Mbak Rara.
0: Tergantung yang di mana dulu. Di sini 3.000 masih ada.
1: Di sini juga sama.
0: Heeh, 3.000 masih ada. Heeh, yang 5.000 ada.
1: Ada yang
0: 4.000. Ada 4.000 ada. Enje tergantung tempatnya yang di mana.
1: Ini deket rumah 3.000 dapat sebakor sekarung.
0: Wae lah engke to. Ya seneng nggone aku gratis, Mas. Heeh, sak kembunge.
1: Lagi kalau Kak Rus enggak es teh.
0: Oh, enggak es teh.
1: Enggak.
0: Oh.
1: Suka air putih anget.
0: Oh, gitu.
1: Masuk sekali ya teh tubruk manis gitu.
0: Wae, senengan ditubruk.
1: Heeh.
0: Enje, kelinci ucul boleh. Enje siap. Sami, di sini juga Vanels.
1: Salamnya pertama untuk Dek Nopal dulu.
0: Ya, terima kasih Tante. Amin, amin, amin. Pangestoni pun. Amin.
1: Anu, ojo terlalu nganyeli kayak mamahnya ya. Tapi mamahnya ngangen nih,
0: gemes sih, pengen nyiwel, pengen nyubit. Lengge, lengge, katuran pinara loh. Inci.
1: Nanti pasti ya, suatu saat nanti.
0: Siap, dipun tenggok, pinara ipun, inci.
1: Terus ada lagi Mbak Raranya, mamanya atau kakaknya manggilnya?
0: Apanya?
1: Dek Nafal manggilnya mama atau kakak atau?
0: Oh, nak manggilnya bestie. Panggil matur nuwun enjeh amin amin amin amin amin amin amin amin pokoknya tak amin nih enjeh
1: semua itu penyiar ke RPA CEO semua
0: CEO yang menyamar.
1: Iya kata Mas Anu Irfan katanya CEO semua.
0: Lah ya, CEO yang menyamar tadi siaran.
1: Yang belum Irfan nih Mbak Ros doain ya gitu. Semoga jadi CEO. Terus ada lagi Mbak Nana di Tante.
0: Iya.
1: Kali masih edisi. Mbak Martini, Eyang Timbul, Mas Andri di Mandirian Nyawi, Eyang Kono, Eyang Sardini,
0: Kak
1: Esko,
0: Enje.
1: Mas Diyati Jaten, Mas Nina di Jogja, Mas Kus Mbak Yuni di Mojoleta,
0: Wajeng,
1: Kak Roto di Mojosongo, Mbak Martini di Solo, Mbak Anik di Kampung Lampion, Mbak Anik di Masri, Mbak Anik di Tegihan. Ada lagi Pak Joko Sutrianto di Kanon, Mbak
0: Enje.
1: Putri. Mbak Putri kemarin ke situ, Mbak.
0: Iya, katanya gitu. Ke sini.
1: Mbak Iva.
0: Oh,
1: Sama Bunda juga, kok.
0: Oh, iya,
1: Bunda
0: dah.
1: Sama Bunda Gun juga ke situ. Ada Bunda Kini, Mama Halilu Bandungnya.
0: Enje, sehat-sehat selalu Bunda Kini. Enje, amin.
1: Terus ada Bunda Nino, Bunda Nini,
0: Enje.
1: Bunda
0: Enje.
1: Jelati, Bunda Fatima,
0: Enje.
1: Bunda Miko, Bunda Iin, Bunda Lis, Bunda Ngatmi,
0: Enje.
1: Bunda Lasnyati, Pak Rohma.
0: Enje.
1: Ada juga Bunda Ismi yang baru nyalamin Kak Ros kemarin. Terus Mbak Sartini.
0: Lajeng.
1: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Bapak Emita, Enje. Walaupun gak pernah salam-salam, tapi kan Bapak Emita aktif terus.
0: Oh, ngeten, iya. Enje.
1: Yang jauh di sana.
0: Yang jauh di sana.
1: Mbak WR.
0: Mbak WR. Amin.
1: Enje. 4.7 Juana Asri FM.
0: Enje.
1: Jadi kesayangan kita semua.
0: Amin.
1: Semoga lancar saya mengudara.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami kakak. Apa?
1: Banyak ngomongnya.
0: Oh. Wah, alhamdulillah. Oh, lah pripun malah seneng aku diganteni siaran.
1: Kalau ada salah-salah kata.
0: Enje.
1: Minta maaf ya.
0: Sami-sami. Sampai jam 12 saja langsung cus.
1: Terus siapa Mbak Dewi?
0: Kayaknya ada Mas Dwi nanti.
1: Oh, Mas Dwi.
0: Enje.
1: Tumben biasanya itu hari-hari libur enggak?
0: Gantian. Kalau Sabtu biasanya sama Rara. Memang sama Rara gantian.
1: Oh iya, seperti itu ya, Mbak.
0: Siap.
1: Terima kasih waktu.
0: Sami-sami. Boleh. Amin. Waalaikumsalam. Yuk reng. Dari Boyolali menika wonten Mbak Ros. Kak Ros sampun pinarak nggih. Matur nuwun sangat menika Kak Ros. Sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Tinggal sedikit nggih. Masih agak-agak lemes ya, ora apa-apa. Pemulihan gitu. Penelponnya nanti lagi nggih. Menika ada yang mau pamitan dulu. Matur nuwun sangat menika Bang Jateng Cabang Sragen sampun ngrencangi pasugatan Sragen asriku dinten menika setunggal jam. Lan sak lajengipun mangke saged dipun tampi lelangan saking Mas Didi Kempot arep pilihaken Lintang Ponorogo menika arep kirim kan buat Mama Fajar. Segeng siang Mama Fajar, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Wela kok ya untuk foto nih Rara barang loh. Matur nuwun menika mah. Lelangan pun sangat dipun tapi saibaripun ingkang badhe pamitan rumiyin menika nggih. Matur nuwun sangat Bang Jateng Cabang Sragen, besok bisa menemani lagi.
2: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ide ini?
3: Apa sih idenya?
2: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
3: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
2: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
3: Kenapa? Nggak ke Bank Jateng saja. Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%. bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta, dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
2: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
5: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: lelangen campur sari. Seragen asriku.
1: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Seragen.
2: Bangga dan sayang gimana?
1: Ini nih, pesona wisata Seragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Seragen. Banyak destinasi wisata di Seragen yang dapat dikunjungi. Dijamin, pasti bakal jatuh cinta sama Seragen.
2: Oh iya?
1: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Seragen ini. Seragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Seragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Seragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Seragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sambirjo. Gimana?
2: Makin falling in love sama Seragen. Ayo jelajah Seragen.
3: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Seragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asis Ragen.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karang Malang. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Wonten Mbah Happy Asmara jeng kalau mau jeng sampun penaturaken. Aku tenang, pamundutan saking Bunda Natalia yang lenggah wonten Jogja. Saking siang Bunda, saya selalu salam sejahtera buat bapak dan jangan lupa bahagia. Informasi kekempan jenengan, dinten menika atan luhur wilayah Kabupaten Sragen lan sakiwa tengenipun bari dipun kumandangaken wonten jam 11 langkung 3:07 menit. Dinten menika adzan luhur wilayah Kabupaten Sragen lan sakiwa tengenipun bari dipun kumandangaken wonten jam 11 langkung 3:07 menit. Engkang sampun pinarak wonten SMS WhatsApp, nggih, sugeng siang menika SMS WhatsApp engkang sampun ngrencangi Rara. Oh, besok jeng Bunda pulang Sragen. Oh, nggih, insyaallah besok ya. Kita calling-callingan lagi. Mau kemana? Aku ya bingung ya. Mbak Putri, mau kemana besok? Pokoknya aku di calling-calling ya. Siapa tahu bisa ikut meramaikan lah nggih. Matur nuwun menika Bunda Natali. Lalanganipun sampun pendaturaken juga, nggih. Wah, Mbak Nana apa kabar? Sugeng siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabare? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat, amin. Semangat, bahagia, rezeki lancar, kerjaan lancar, berkah buat semuanya, amin, amin ya rabbal alamin. Barara, aku mau dong dengerin lagunya Adoh dari Deni Caknan atau Tunggal Eka. Ya siap, tak siarkan dulu, tak siapkan ya. Barara mau titip salam ya buat Bunda Ro, semangat jahitnya Bun, Bunda Gun, Bunda Natali, Mbak Putri gimana kabare? Lajeng Mbak WR tetap semangat, sehat selalu. Mas Es, Mbak Yuni, Mas

0: Terima kasih untuk semangat dan juga doanya dari aku yang dicantel, Mbak Nana. Segeng siang Mbak Nana, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Wes pokoknya semangat jahitnya. Wah, ini berarti orderannya banyak ini, soalnya yang mau wisuda juga banyak ya. Amin, berkah barokah ya Mbak. Amin amin ya rabbal alamin, sehat selalu kagem Mbak Nana. Adik Nona apa kabar? Wes sayangku cintaku, salam buat bunda juga. Karena segeng siang, siang juga the land of Java Man. Nona hadir kakak, karena pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tatu ya Mbak, dari Pak Dikem, tolong diputerin ya. Menikah buat bunda yang request. Oh inci, didengerin sambil kerja nih. Untuk semua mitra buana, selamat ngapain aja. Untuk karena selamat tugas, salam sehat, bahagia selalu. Nanti kalau pulang hati-hati ya. Sampai jumpa lagi, yuk gereng. Yuk gereng juga, lelangan ini pun dipun cuma wesakan. Jeh menikah, jeh setenggal, pokok setenggal. Mungkin pada pun aterakan. Adirona Adelia, mater nuwun sangat, salam buat bunda. Semangat bunda, kerjanya bunda. Wes pokoknya doa terbaik ya buat yang ada di Cepu. Nah, Cepu Andong Boyolali. Eh bener ya, Andong ya, bukan Ampe. Cepu Andong Boyolali. Aku kemarin salah sebut. Wes, bianter salah wes, rarai jantenan lagi toh. Matur nuwun yang ada di line SMS WhatsApp sampun kebaca semuanya. Ingkang wonten lan telepon sak menika 8909799 kadaran pinara. Sugeng siang LPPL Buana Asri.
1: Sugeng siang. Siaran para positif.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kok siaran sendiri?
0: Lah siaran rame-rame popi. Kalau siaran yo sendiri toh bunda, bunda. Lah kok mau rame-rame? Monggo pinara lo meniko. Nek mau meramaikan.
1: Oh, iya. Nah, gak ikut iring-iring toh.
0: Nanti habis ini makanya Rara mau buru-buru pulang.
1: buru-buru pulang.
0: Lah nggih to, nunggu dulu. Kados habis ini Mas Dwi tadi kayaknya. Mas Dwi pokoknya nanti selesai langsung cus ya, gantian aku sing jagong.
1: Jadi Mas Dwi lagi nyendok sop ya.
0: Oke, nggih, kadosipun ngoten. Oh, mau aja tirasane enggak keselak.
1: Salang nggih. Rara ditinggal sendiri kembali.
0: Lengke toh.
1: Dan ngerti di Winnie Sofia. Ngerti mata ampiri Barco Kartika.
0: Oh, lengke toh, langgeh mbok tindak sini apa ya aku gak mampu sampai Kartika.
1: Wes batu tekan ngomah.
0: Lengke toh, wes ambune gak tekan kono.
1: Ayo toh. Siang Mbak Rara.
0: Siang Bunda. Ainjeh, matur nuwun.
1: Bunda Natali yen pulang ya besok di parani ning panggil kono wae, Mbak.
0: Enjay besok katanya mau kondur seragen.
1: Nah, iya ta. Heeh. Nek men tak parani ning cedake jebule urung kondur.
0: Wis bener ado kono. Langke ta. Wes pasti parani jebule.
1: Jauh. Langke.
0: Cek jauh di sono.
1: Enjay. Kon janji ne, Mbak.
0: Janji ne. Aku janji apa ya? Kita enggak janji.
1: Janji ini orang ketemu. Gak salam kita kau sejauh. Kemauan yang kau sampun itu nih kau lo matur. Aku berharap seperti yang
0: maturnuan.
1: Apa sih kicam pinter?
0: 12.
1: Oh jam 12. Gak kau sejauh. Yo kemauan yang kau lebih tidak ngetakkan RTA.
0: Siang. Siang.
1: Nggih kata mawon Mbak Rara.
0: Nganten Bunda. Sami-sami. Yuk gereng. Saking GSA, wonten Bunda Suradi yang sampun pinarak menika. Sampeyan langganipun saged dipun tenggo nggih. Dipun cuma wisakan mungkin-mungkin cekap wekdalipun. Wah, antrenya masih agak panjang ya Bunda. Tenggeta. Enje, engke badhe pinarak malih monggo menika 8909799. Len telepon malih monggo katuran pinarak sugeng siang LPPL Buana Asri.
2: Pinarak teng pundi?
0: Monggo katuran milih. Wah, ini baik hati kok. Heeh.
2: Selamat. Yes. Enjang.
0: Oh, enje. Matur nuwun.
2: Kalangan enjang siang menika mugi anjene pengayahi gati ngantos manggih purna. Mugi adan samangke karahayon mugi daya keluarga tansah pinaringan sehat jayanipun.
0: Amin
2: ya Rabbal. Larangipun petis manis.
0: Petis manis.
2: Salamipun tandere.
0: Enjing.
2: Bunda Suradi kemawon.
0: Ngeten.
2: Mugi naik dangun malam boten keputer-puter.
0: Oh enjing.
2: Terus kemawon Mbak
0: Rara. Ngeten Pak RT. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Yuk gereng.

0: Saking tanon lah kalau ya ada Pak RT Mimbo menika. Lagunya petis manis dipun cuma wesaken mungkin-mungkin mengke wektalipun nyekapi nggih Pak RT nggih saged dipun tampi wangke. Nggih matur nuwun menika. Sehat selalu, salam sehat buat keluarga, jangan lupa bahagia ya Pak RT ya. Ingkang badhe pinarak malih monggo, masih dari Lentle pun ingkang badhe pinarak katuran pinarak. Ence melalui dereng wonten lelangan kepawon menika biar nanti keputar semuanya aja sinambi nenggo kumandang aten luhur wilayah Kabupaten Seragen dan sakiwa tengenipun menika wonten kelinci ucul ya, tadi yang ngersake siapa ya kelinci ucul ya kayaknya Kak Ros deh. Sugeng siang Kak Ros yang ada di Boyolali, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga Kak Ros. Tetap semangat ya meskipun belum fit banget wis rapopo, yang penting sudah mulai baikan, sudah apa namanya jahitannya sudah antri lagi. Wah ini malah harap ngoyak-ngoyak kelinci sajae lagi longgar ngoyak-ngoyak kelinci. Lelang ini masih ganti pun tapi Kak Ros, tapi nanti dulu sebentar ya setelah yang berikut ini.
1: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wah, iki lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
1: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
1: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Seragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Seragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Seragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun Kantor Desa Majenang, Sukodono, Seragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun Pasar Jati Tengah, Sukodono, Seragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
0: Lelangen campur sari Seragen asriku.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Jo,
3: kamu Bil,
2: mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak, masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro, program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
2: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
2: Bisa kok, DPLK Setia.
4: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
5: Banyak orang Jawa Tengah.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
7: Nelayan of Java Manor.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

lelangen campur sari, Sragen asriku.

Inyo para pemirsa Sresna, ralan ugi segenap kru Radio Buana sisraken ngaturaken selamat menaikkan ibadah salat luhur kagem panjenengan ingkang laksanakaken lan semoga ibadah kita diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Engga sampun pinarak wonten lan SMS lan kilan WhatsApp menika rara tampi malih wonten Mas Andri Setiawan ingkang lenggah wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur saking siang. Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jatim Kak Rara, mau kemana kok buru-buru pulang? Nek jagung jangan lupa bawa berkat yang banyak. Wah, lah iki telat e. Di sana nanti dapat apa enggak aku yo enggak paham ya, Mas. Nek ora yo jajan dhewe. Enggak dimakan rame-rame di studio. Wah, nek di studio sudah warek kabeh. Sudah kenyang semuanya. Wong sudah pada ninggalin diriku, diriku terakhir ini. Lagunya Kak Rara Blitar Nek Uman. Oh, kayaknya enggak ih. Nyen pangapunten nggih. Wah, coba tapi coba tak siapkan dulu kadosipun mboten. Menika mangke wonten janjine sama ada petis manis ingkang beri Rara aturaken. Ngaten nggih. Mas Andi Setiawan lagunya buat kapan-kapan ya. Boleh ya? Lah njih ta. Salamin nutut wae sing podo on air juga buat Kak Rara. Selamat ngoceh lan cuap-cuap menghibur semua pendengar Buana Asri. Matur nuwun Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Salam buat Mbah Timbolipun, Cih. Matur nuwun Mas Andri, jangan lupa bahagia lalu semangat juga. Karus, matur nuwun Mbak Rara, kelinci uculnya. Masih stay tune sampai Mbak Rara pamitan. Weh, matur nuwun sangat menika Karus, matur nuwun sampun ngerencangi setuhu menika. WhatsApp saking Karus, WhatsApp terakhir nggih ingkang saged raturaken wonten pasugatan Sragen Asriku siang menika Sabtu 6 Juni 2016. Matur nuwun ingkang sampun pinarak wonten lan telepon, SMS lan kilan WhatsApp. Nyuwun pangapunten menawi wonten lepating atur, rara inggih nyuwun pamit. Sugeng panggihan malih benjang, matur nuwun sangat kawigatosanipun. Sugeng siang, nuwun lan yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana FM di gelaran edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Dan ada satu yang hadir yang tentunya siap menemani suasana siang Anda di siang hari ini ya. Rangkaian tebang-tebang yang tentunya segera tersaji yang bisa Anda nikmati. Dan silakan nanti yang ingin bergabung juga ya di Simfoni Kenangan bisa langsung SMS atau WA 082-133-95-0947 atau juga lain telepon 0271-890-799 di gelaran yang kita hadirkan, yang kita sajikan untuk Anda. Sekali lagi di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM. Dan baiklah, untuk berikutnya ada tembang yang bakal tersaji buat yang sampai saat ini masih terus setia menikmati dan menyimak yang kita hadirkan di gelaran kali ini di sajian Simfoni Kenangan. Kali ini ada tembang dari Ismi Asis, Cinta Kita, yang segera tersaji untuk Anda.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa gak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Yuk, Mitra Buana, kita langsung lanjut ya. Dan yang ingin bergabung silahkan. Ada siapa kita buka dulu? Selamat siang Buana Sri Seragen. Iya, selamat siang Pak Pono. Gimana kabarnya?
1: Di lagunya anu saja, Mas. Lagunya itu anu lah. Itu anu Dilanda Cinta, Mas.
0: Ya?
1: Dilanda
0: Cinta. Dilanda Cinta. Oke, siap.
1: Jadi dari Rafika yang kena duri itu.
0: Oh iya, siap.
1: Iya. Ya itu, Mas. Ya salamnya untuk anu, Mas. Salam untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sardini. Bukun di Bonggo, Pak Yati di Bonggo, lalu anu Bu Siti, Pak Arte Nimbo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Esmi, Bu Yuti, juga Mas Diyar di Jaten, Mas Roni Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas Aprilian, Mbak Rus di Kleko, juga Mas Eko, Mas Es, juga Mbak Nana, juga Mama Nahepi, Mama Ane Aswa, Mbak Bidaningsih, Mbak Wakil, Mbak BR, lalu Mbak Dari, Mbak Lilis, Pak Yon Plastik, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Pondong, lalu Pak Gunawan Haryadi, dan lain-lain. Semuanya selamat menikmati lagu-lagu lama dari SBA dengan teriring musafan. Selepas itu anu beli martabak di pasar Bekona. Anu beli martabak harus punya duit.
0: Oh gitu, betul ya, dong. Harus pakai duit.
1: Punya duit. Ini dari SBA bikin hati senang. Kalau hati senang, apa tuh biar biar di dunia tidak lekas-lekas pamit.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau hati senang kan tidak kesusu pamit, sama di dunia tidak kesusu pamit, gitu loh, Mas. Itu ikan kakap, apa itu, diambil di tengah laut, katanya akan tanggung jawab, ternyata hanya di mulut.
0: Oh gitu.
1: Gitu, Mas. Itu namanya, apa itu namanya, ikan kakap dijual di pasar Gombong, katanya tanggung jawab, ternyata hanya omong kosong gitu. Ya demikian saja, Mas Dwi. Kalian jadi medion kota yang bersih. Matur nuwun alias, terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Demikian,
0: ya.
1: Yuk greng.
0: Yuk greng. Terima kasih buat Pak Pono untuk lagunya nanti dari Rafika Duri ya, Dilanda Cinta. Berikutnya kita buka dulu nih yang udah gabung di sini, ada siapa ini? Saya baca dulu ya yang udah gabung nih. Selamat siang buat Mas Tim petugas. Request lagunya Birunya Rinduku. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nunik, Bunda Nino, Bunda Natali, Bunda Gun, Bunda Ros, Bunda Lis, kalian Pak Mursisinya. Buat Bunda Fatimah ya. Buat Mbak Esmi, Bunda Ros, Mama Trika, Mbak Ani, Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Putri, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Mas Kis, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Mas Brahma. Buat Mas Di petugas, dan terima kasih yuk greng ya. Makasih buat Bunda Suradi ya yang udah gabung di sini untuk

kasih buat Mama Fajar yang juga udah bergabung di sini dan selamat siang. Baik Putra Buana, kita langsung hadirkan dulu untuk tembang yang siap tersaji, di mana ada Dilanda Cinta dari Rafika Duri buat Pak Pono, kemudian Birunya Rindu buat Muda Surati yang segera tersaji.

0: dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
1: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak. Pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
5: Wow.
4: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Ya, Mitra Buana lanjut ya. Oke, tadi untuk Dilanda Cinta dari Rafika Duri. Kemudian Birunya Rinduku dari Ria Angelina juga udah kita hadirkan untuk lagunya. Dan berikutnya kembali kita buka lagi sembari kita siapkan untuk lagu yang berikutnya nanti buat Mama Fajar tadi ya, yang requestnya dari Memes. Yang berikutnya selamat siang buat Mas Dunya, Mas Tugas. Ini dari Bunda Kun, request lagunya Lebih Baik Berpisah dari Hari Panintang. Buat Mas terima kasih dan Mas Tugas yuk kereng ya. Makasih juga ya buat Bunda Kun yang juga udah bergabung di sini. Dan kita kembali siapkan untuk lagunya. Dan sebelum kita hadirkan, selamat siang, saya mau kirim salam buat Bapak Imita, gimana kabar? Buat Pak Mul yang ada di Mojosongo, buat Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon juga selamat siang. Buat Cak Roto, Mas Kis, juga buat Mas Es, halo gimana kabar yang ada di Mojo, buat Mas Aan dan Mas Aat ya. Buat Mas Roni juga, buat Mas Andri Setiawan juga, buat Pak Timbul, Pak RT Membo juga selamat siang. Pak Roman, Bu Roman juga selamat siang. Kemudian juga buat Bunda Lis, Bunda Is, Bunda Yasman, Bunda Fatima, Bu Miko di Kadibiro Sambirjo juga tak lupa nih buat Bunda Nino ya. Bunda Ngatmi juga, buat Mbak Suki, kemudian juga buat Mas Diat, Mas Jasmino juga selamat siang. Terus buat Mbak Gini ada di Pulau Sokrep juga, dan selamat siang juga ya buat Ika di Purwosuman juga. Nah, kita kembali siapkan untuk lagu berikut, di mana di antaranya nanti ada Terlanjur Sayang, juga Lebih Baik Berpisah yang segera kita hadirkan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, kita lanjut dan okay, kita telah hadirkan tadi Memes dengan Terlanjur Sayang, kemudian juga Lebih Baik Berpisah dari Hari Parintang untuk lagu yang juga sudah tersaji. Kembali kita lanjut lagi dan kali ini ada siapa yang udah gabung juga di sini ya. Oke, saya buka dulu nih yang udah masuk nih. Selamat siang Buana Sri Seragen. Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Halo Mas Rani, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mas Dwi.
0: Iya, sehat selalu.
1: Ini sampai sore ya, Mas Dwi?
0: Iya, sampai jam 8 malam.
1: Aku lagu ini aja deh, Mas. Rano Karno.
0: Rano Karno apa?
1: Bukalah kacamatamu.
0: Bukalah kacamatamu. Oke. Okay.
1: Lagu yang diputar parani nama sama wakil gubernur Jakarta, Mas. Sedikit ya, Mas Dwi.
0: Oke.
1: Buat yang ponas sambil selamat sore. Yang Mbak Isri ini sambil ke Mbak Putri Teguhan. Ada Mbak Endong tuh. Mbak Ani Makirwi. Mbak Ani Harikunan.
0: Iya.
1: Mbak Martini Solo, selamat siang juga. Ada Mama Catur, Bunda Natalia.
0: Iya.
1: Bunda Nino, Bunda Yaston, Bunda Sinebali. Pak Martini Pupu, selamat siang. Mbak Nono Tolo, Mas Adi Pendono. Pak Ente Membo, Mas Bama Kumbang,
0: selamat
1: siang. Ada Mas Dian Gatan Karanganyar, sudah dikit-dikit. Mas Dian Gatan Karanganyar, selamat siang. Ini mah sukses ya, Mas.
0: Oke.
1: Mas, sukses lancar.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak waktunya, Mas.
0: Iya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, greng. Ya, makasih nih buat Mas. Mas Roni yang udah gabung ya. Selamat Mas Dwi. Selamat siang Mas Dwi. Ini dari Jasmine Laundry. Request lagunya nanti dari Natasha yang berjudul Tinta Merah. Terkirim salamnya kakak setiap pendengar Buana Asri. Buat yang siarnya matur thanks you. Oke, makasih juga buat yang ada di Jasmine Laundry ya, yang udah juga bergabung di sini. Dan selamat siang untuk lagu yang di request nanti dari Natasha yang berjudul Tinta Merah. Oke ya, ditunggu untuk lagunya. Dan kembali kita siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji. Ada Bukalah Kacamatamu buat Mas Roni, kemudian juga buat yang ada di Jasmine Laundry ada Tinta Merah. Dan selamat siang dulu nih buat yang kali ini lagi dengerin, mungkin buat Mas Bagas Kelibir, halo gimana kabar. Buat Mas Bodan, selamat siang juga kalau sedang menikmati dan nyimak sajian ini ya. Buat Bunda Kini, selamat siang. Kemudian tak lupa juga nih buat Bunda Gayatri ya. Kemudian Bunda Ngatmi, Bunda Nurul juga selamat siang. Dan tak lupa lagi buat Mas Gendro, halo gimana kabar nih kalau lagi dengerin, dan selamat siang juga. Dan kita kembali siapkan untuk lagu yang berikut. Dan kita udah siapin ini. Oh iya, Bukalah Kacamatamu yang segera tersaji, dan juga nanti ada Tinta Merah dari Natasha yang juga udah kita siapkan lagunya ya. Oke. Mas siang Mas Dwi, request lagunya nanti Aku Sayang Kamu dari Cindy Claudia Harap. Terima kasih dari Ibu Sugi yang ada di sini Seragen. Ya, makasih buat Ibu Sugi yang ada di sini juga, yang udah gabung juga di sini, dan selamat siang ya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Simfoni Kenangan
2: 94.7 Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, dua tembang yang telah kita hadirkan, Bukalah Kacamatamu buat Mas Roni, Tinta Merah tadi juga buat yang ada di Jasmine Laundry udah kita hadirkan. Untuk berikutnya nanti kita jeda sejenak karena saat lagi kita bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita. Jangan lupa nanti selepas warta berita kita hadirkan lagi untuk lagu-lagu dan ya tadi yang udah request tembang. Nah nanti kita sajikan selepas warta berita yang pasti jangan kemana-mana. Tetap di Buana Sri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nelayan of Javamen
3: yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di Katun Combat 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali.
4: KPK menyita sejumlah aset mantan Wakil Menteri IMIPAS terkait pengurusan izin tinggal WNA. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada UMKM. Rusia tengah mengkaji pemberlakuan bebas visa untuk Indonesia serta sejumlah negara lain. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi saat menggeledah rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS berinisial SK terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit. Mobil sport.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset bernilai sangat tinggi saat menggeledah rumah tersangka Wakil Menteri IMIPAS nonaktif Silmi Karim. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Barang bukti yang disita antara lain 2 unit mobil bermerek Porsche, 10 unit kendaraan roda 2, serta 7 unit sepeda serta sejumlah perhiasan. Kendaraan roda 2 yang diamankan terdiri atas berbagai jenis, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson. Selain aset kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang. Uang tersebut terdiri atas rupiah dan sejumlah valuta asing.
5: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2, seperti Vespa, motor sport, hingga Harley. Kemudian ada 7 unit sepeda. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita beberapa perhiasan dan sejumlah uang tunai, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, mulai dari dolar Amerika, euro hingga yen.
6: Sementara itu, kuasa hukum Silmi Karim yaitu Sahala menyayangkan framing atas pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan.
7: Bahwa kami ingin menyampaikan suatu pandangan pendapat sehubungan beberapa hari ini tentang Bapak Silmi. Ada hal yang perlu kami menyayangkan, suatu narasi framing OTT. Kalau bicara OTT, tentunya peristiwa yang pada hari Rabu pagi. Tetapi timbul suatu pemberitaan mencari-cari Bapak Silmi. Ini menjadi pertanyaan, yang OTT siapa, yang dicari siapa?
6: KPK sebelumnya telah menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan WNA. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara sistematis selama beberapa tahun dan menghasilkan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak bagi para perajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Laporan selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
8: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual.
9: Sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali
10: dari
9: awal. Iya. Dari awal harga Rp35.000, sekarang sudah sampai Rp40.000.
8: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
11: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
8: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Agustin Irdiani menyampaikan laporan selengkapnya.
12: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Pahlawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Victor mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
13: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi soft launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, memperingati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
12: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
14: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah UAE. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita
15: lakukan di 5 lokasi.
12: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, Akademisi, serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
12: Kami awali info haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, bahwa penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, yaitu penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK yang diselenggarakan oleh PHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Untuk PHK sendiri, setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi atas ketujuh penggunanya. Untuk saat ini, PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada para pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan Tuti Rianingrum.
18: Di totalnya semuanya 17.680. Tadi kan saya sampaikan jemaahnya 16.573 dan petugasnya 1.107. Yang menarik jemaahnya sebetulnya kuotanya hanya 16.573, tetapi realisasinya itu lebih banyak. Realisasi jemaah tahun ini adalah 16.596. Karena memanfaatkan kuota petugas yang tidak terserap, karena menurut aturan, jadi boleh kalau kuota petugas tidak terserap maka boleh dimanfaatkan oleh jemaah.
17: Yang mendengar terkait dengan pembinaan haji khusus itu dilakukan oleh pembinaan terhadap haji khusus, dan tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh akan dilakukan bahwasanya kebijakan untuk melihat calon jemaah haji khusus dengan cara menyetor istitoah kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dapat dilakukan saat pendaftaran haji khusus, dan ini adalah tahun pertama dari PHK, dan tahun depan akan berharap akan terjadi lebih baik. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dari Tanah Suci beralih ke tanah air. Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun menyebutkan jemaah haji kloter 22 asal Kota Madiun akan tiba pada Minggu 7 Juni mendatang. Di mana dari 227 jemaah haji yang berangkat, sebanyak 225 jemaah kembali, sedangkan 1 jemaah meninggal dunia serta 1 jemaah dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas Arab Saudi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Aris Deka. Aris Deka.
19: Ya, Safira dan pendengar, sebanyak 227 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun dijadwalkan tiba di tanah air pada Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Dari total 227 jemaah yang diberangkatkan, 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah, mengatakan, secara umum, kondisi jemaah asal Kota Madiun dalam keadaan sehat. Namun, 1 jemaah atas nama Yeti Tresnogati saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas Arab Saudi, sehingga belum bisa dipulangkan. Pihaknya terus memantau perkembangan kesehatan Yeti, dan jika kondisi kesehatan belum memungkinkan untuk pulang bersama kloter ini, jadwal kepulangannya akan ditanazulkan atau diikutkan pada kloter berikutnya. Sementara itu, jemaah haji lain, Haji Curianto, meninggal dunia di Tanah Suci usai menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Warga Jalan Pagu Indah, Kelurahan Manisrejo, Kota Madiun itu meninggal pada 30 Mei 2026 lalu. Dati mengatakan untuk memastikan kelancaran proses penjemputan dari Surabaya menuju Kota Madiun, pihak Kemenhaj dan pemerintah Kota Madiun telah menyiagakan armada operasional. Fasilitas penjemputan tersebut terdiri dari 5 unit bus untuk jemaah, 2 unit truk pengangkut koper, dan 2 unit ambulans, serta pengawalan dari patwal.
20: Tanggal 6, insya Allah jemaah
15: kita itu turun sekitar pukul 22.35 itu landing, dan setelah itu proses 1 jam di bandara, masuk ke embarkasi, 1 jam lagi proses untuk pengurusan keimigrasian, itu insya Allah 1 jam, setelah itu berangkat ke Madiun. Nah, ke Madiun insya Allah jam 2 dini hari tanggal 7 sudah sampai ke Madiun, langsung seremoni sujud syukur seperti itu sudah. Setelah itu nanti keluarganya akan mengambil koper, jam-jam, dan tas kabin.
19: Menjelang ketibaan di tanah air, pendengar, Datik menekankan agar para jemaah tetap menjaga kondisi kesehatan dan selalu mengikuti arahan dari ketua kloter. Ia juga mengingatkan agar jemaah memperhatikan regulasi barang bawaan yang kini diterapkan dengan sangat tertib. Demi keselamatan penerbangan, jemaah dilarang keras membawa air zam-zam di dalam koper besar maupun kecil. Datik juga berharap seluruh proses perjalanan pulang ini berjalan aman dan lancar. Seluruh jamaah diberikan kesehatan dan keselamatan, serta kembali dengan menyandang predikat haji mabrur. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya ke daerah lainnya, PPIH Debarkasi Batam mengingatkan kepada jemaah haji agar tidak membawa barang-barang berlebihan saat kembali ke tanah air. Sebab haji yang mabrur adalah oleh-oleh terbaik yang dimiliki jemaah. Sarah Melina Husen menyampaikan laporan selengkapnya. Sarah?
20: Ketua PPIH Debarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jemaah haji yang kembali ke Indonesia agar tidak membawa oleh-oleh berlebihan. Hal ini merupakan perjalanan spiritual yang puncaknya kedekatan seorang hamba kepada Allah. Karena itu jemaah diharapkan pulang dengan membawa peningkatan kualitas keimanan dan akhlak, bukan sekedar tambahan barang bawaan. Jemaah juga dihimbau untuk mematuhi ketentuan bagasi dan tidak membawa barang titipan yang tidak diketahui isi maupun asal-usulnya. Selain berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan, hal tersebut juga mengganggu kelancaran proses pemulangan jemaah ke Indonesia.
21: Intinya niatnya harus diikhlaskan Allah. Jadi dia tidak ada pikiran lain, hanya ibadah untuk mencapai ridha Allah, dan intinya insya Allah berangkat dengan aman, kemudian melaksanakan ibadah dengan lancar, kemudian kembali membawa pendidikan haji mabrur. Untuk itu niatkan ikhlas, tidak karena siapa-siapa, tapi haji ini hanya karena Allah. Ikhlaskan, dan dia juga dengan yang ikhlas juga sudah merayakan kalau dia tinggal gitu.
20: Syafi melanjutkan,

0: pada 6 Juni 2026 pukul 07.05, maksud kami 7.55, waktu setempat menggunakan Saudi Arabia Airlines. Kemudian rombongan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam nanti malam pada pukul 21.20. Setelah itu, jemaah kloter 5 ini akan memasuki proses debarkasi, diistirahatkan di Asrama Haji Batam Center dan melanjutkan perjalanan pulang menuju Provinsi Riau pada tanggal 7 Juni.
1: Sarah? Ya, kami coba hubungi kembali Sarah Milina Husen dari RRI Batam terkait dengan kepulangan jemaah haji. Tapi kita, ya, informasi dari Sarah akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya, pendengar. Tetaplah, ya.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri. Rusia tengah mengkaji pemberlakuan bebas visa untuk Indonesia serta sejumlah negara lain. Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Chernyshenko menyatakan bahwa sejumlah negara lain tersebut, diantaranya Malaysia, Bahrain, dan Kuwait, di mana langkah serupa juga sedang dikaji untuk rombongan wisata terorganisasi dari India dan Vietnam. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 memasuki hari kelima babak semifinal di Istora Senayan Jakarta, berlangsung dari siang hingga malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Nur Diansyah. Nunu.
3: Ya, terima kasih Safira. Mendengar hari kelima babak semifinal Indonesia Open 2026 sudah berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Jonathan Christie, setidaknya Indonesia diwakilkan 4 pemain andalannya akan bermain hingga malam nanti. Jonathan Christie akan menghadapi wakil Taiwan, Tani Chapon Terarat Sapul, menjadi laga pertama untuk hari ini, dilanjutkan dengan laga ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum menghadapi wakil Cina sekaligus ganda putri nomor 1 dunia Liu Shengshu Tan Ning, dan ditutup dengan perang saudara di sektor ganda putra, yakni Sabah Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menghadapi Raymond Indra Nicholas Joakil. Pertandingan dari wakil Indonesia sendiri itu diperkirakan akan mulai pada pukul 15.20 hingga malam nanti. Nah, pendengar, setidaknya sudah berlangsung 2 pertandingan hari ini, di mana pertandingan pertama dibuka dari sektor ganda putri. Akane Yamaguchi menghadapi Sim Yujin, yang mana Akane Yamaguchi memenangkannya dengan mudah dengan skor akhir 21-14, 21-7. Saat ini masih berlangsung pertandingan antara An Seong menghadapi Chen Yufei. An Seong merupakan ranking 1 dunia, sementara Chen Yufei merupakan ranking 4 yang mengalahkan Putri Kusumawardhani di babak perempat final. Saat ini kedudukan sementara dipimpin oleh An Seong dengan skor 21-17, dan di game kedua yang masih berlangsung saat ini 11-4, di mana Ang Seong berhasil merebut interval. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan hari ini, Anda dapat menyaksikannya melalui saluran televisi ataupun melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta, yang bila diperhatikan sejak pagi tadi sudah dipadati oleh masyarakat dan cukup macet. Meski demikian, Anda tetap dapat menikmati jalannya pertandingan hingga malam nanti bila Anda tertarik datang ke Istora Senayan Jakarta. Dari Istora Senayan Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana FM. Masih bersama Sadwi yang masih setia. Tadi untuk lagu yang baru saja berlalu, Aku Sayang Kamu dari Cindy Claudia yang saya tunjukkan tadi ya, buat Ibu Sugi yang ada di sini Seragen ya, ini juga udah dinikmati untuk lagunya. Dan kita kembali lanjut lagi, dan yang mana kali ini ada dari siapa ini? Dari Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Selamat siang ini buat Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran ya. Dan untuk kali ini atau siang hari ini, request lagunya Bunga Sedap Malam dari Iis Sugianto. Dan terkirim salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Buat Mas Dwinya makasih, dan bertugas yuk gereng. Ya, makasih ini buat Bapak Emita yang udah gabung juga di sini ya. Selamat siang untuk lagunya dari Iskianto. Oke ya, ditunggu nanti kita bakal hadirkan. RBA Seragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, request First of My dari The Bee Gees teruntuk Mas Dwi. Selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Oke. Makasih juga buat Pak Mul yang ada di MJ9 yang ada di Mojosongo nih. Ya, oke. Okay. Demikian juga untuk Anda ya, selalu bahagia, sukses juga nih. Menikmati suasana siang hari ini. Dan sembari menyimak lagu-lagu yang kita hadirkan di gelaran Simfoni Kenangan gitu ya. Oke. Okay. Dan oke, okay, untuk lagunya kita segera siapkan. Dan yang mana ada tembang yang nanti bakal tersaji ya. Di antaranya nanti ada tembang yang di request dari Bapak Emita, Bunga Sedap Malam.

0: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asri FM.

Mitrobuana, kita telah hadirkan ya tadi bunga sedap malam buat Bapak Emita, first of my dari The Bee Gees, buat Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Untuk lagunya juga udah kita hadirkan ya tadi ya. Dan berkata lagi, yang mau bergabung silakan SMS via 08213395947 juga, dan telepon 0271 890799. Sekali lagi di gelaran yang kita hadirkan kali ini ya. Oke. Dan kali ini kita siapkan untuk lagu yang berikutnya. Dan tentunya buat yang masih terus yang menikmati di gelaran kali ini di Buana, di sajian Simfoni Kenangan yang kita hadirkan, yang kita sajikan hingga nanti kelar pukul 15. Nah, jadi masih banyak sekali untuk lagu-lagu yang kita hadirkan nanti untuk Anda, dan khususnya pecinta tembang kenangan, tembang nostalgia yang tersaji ya untuk Anda.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Tindak pundi, Kong?
5: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
4: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
5: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
6: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
7: Simfoni Kenangan 94.7
8: Buana Asri FM.

Mari kita siapkan lagu untuk nanti yang bakal bersaji. Dan sesuai teman ini kita jeda sejenak. Nanti selepas Fawartos Poso Jawi kita lanjut lagi ya, semua dikenangan hingga pukul 15 yang pasti untuk semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri.

kau ingin mati. Aku juga tak ingin hidup, Azizah. Tapi lebih baik kita bersama. Tuhan akan menolong pada orang yang berada.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

Buana, kembali lanjut lagi di Semua Dengan dari 94,7 Buana FM. Masih bersama saya Dwi tentunya, yang masih setia menemani suasana siang Anda ya, hingga nanti ke 15. Dan tadi untuk yang mau bergabung lagi ya, jangan lupa bisa SMS WA 082 1339 50 947, juga lain telepon 0271 8907 99 di gelaran Simfoni Kenangan yang kita hadirkan untuk Anda.

Baiklah, untuk yang berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji. Untuk yang kali ini masih setia menikmati sajian di gelaran Simfoni Kenangannya. Oke. Dan ada tembang yang bakal tersaji dan kita nikmati kali ini dari satu tembang yang bakal tersaji untuk Anda, Asti Dwiatmi ya, untuk lagunya Gita Malam.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

31 menit bergesernya dari pukul 14 Mitra Buana. Oke. Dan silakan untuk yang nanti mau bergabung lagi ya. Oke. Tadi untuk lagu dari Ana Matovan ya, Kita Malam, dan Satu Jam tadi dari Asi yang udah kita sajikan buat yang masih terus setia menikmati di gelaran kali ini. Masih ada teman lagi yang bakal dihadirkan untuk Anda hingga nanti kelar pukul 15 ya. Nah, seperti yang berikutnya nanti ada teman yang bakal disajikan untuk Anda, dan kita pilihkan ya untuk lagu yang berikutnya nanti ada Getaran Kasih dari Christine Panjaitan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

45 menit bergesernya dari pukul 14. Baik, Mitra Buana, kita lanjut masih di Simpan Kenangan ya. Masih ada beberapa tembang yang bakal dihadirkan ya. Dan seperti tadi, Getaran Kasih dari Christine Panjaitan, kemudian juga Sahabat Pena dari Boy Sandi yang sudah kita hadirkan untuk lagunya. Berikutnya kembali kita siapkan untuk lagu yang bakal tersaji buat semua yang masih terus setia menikmati di gelaran kali ini, tentunya masih di Simfoni Kenangan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut. Dan oh ya, ini ada yang mau gabung nih. Nah, langsung saya siapkan dulu nih. Saya baca yang udah masuk nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi. Siang. Oh ya, dari Bumiko yang ada di Kadipiro, Sambirejo. Buat Mas Dwi tetap semangat dan sehat selalu. Minta lagunya Mas. Lagu untuk Winda dari Nani Sugianto. Buat Mas Dwi, makasih. Dan bertugas yuk gereng ya. Makasih ini buat Bumiko ya, yang ada di Kadipiro, Sambirejo. Lagunya kita siapkan. Dan sekaligus nanti menutup di gelaran Semani Kenangan kali ini. Makasih atensi dan kebersamaannya buat semuanya. Jangan lupa yang masih terus ingin bergabung tetap di 94.7 Buana Sur FM. Dan nanti kita ketemu di Buana Barindo. Buat semuanya selamat sore dan yuk. Selamat siang dan yuk.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi The Land of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Sri FM di kesempatan kali ini bersama Sadi yang hadir lagi untuk menemani. Nah, silakan yang mau bergabung SMS via 082-133-95-0947 dan telepon 031-8907-99.

0: Kali ini
1: langsung sambut kami yang datang di sini.
0: Selamat sore, Bu Nasri Sragen. Halo.
2: The Land of Java Man.
0: Iya, selamat sore, Bunda. Gimana kabar nih sore hari ini?
2: Ya, alhamdulillah baik.
0: Mm-hmm.
2: Kedengaran enggak suaranya?
0: Oh, kedengaran. Mm-hmm. Walaupun kecil banget nih.
2: Enggak kecil sekali.
0: Iya, tapi kedengaran ini.
2: Nanti aku dari minta dari Noah yang
0: Noah.
2: Andaikan kau datang tuh ya, Mas.
0: Oke, siap. Oh iya, yang dari Anse di aransir ulang ya. Heeh,
2: ya.
0: Oke, siap.
2: Dari Cosplus itu kan. Yang nyanyiannya Cosplus itu loh.
0: Oh, gitu. Tapi yang nyanyi ini dari Noah.
2: Iya.
0: Oke, siap.

0: Oke, okay, itu. Oh iya, siap.
1: Enggak tahu lah. Salam-salam dulu nggih.
0: Oh iya, silakan.

0: Iya, sampai jam 20 nanti.
1: Iya, kemarin ya nanti minta lagi di kos kos.
0: Oke, siap. Ye.
1: Untuk semuanya saja tanpa kecuali ya, Mas.
0: Ji.
1: Semuanya pokoknya bahagia, sehat gitu. Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Yuk, gereng.
0: Yuk, gereng ya. Makasih nih buat Budaya Asman yang udah gabung ya. Untuk lagunya yang Anekan Kau Datang, yang diaransir ulang, yang nanti ya, yang dari Noah. Oke, nanti kita bisa aturkan untuk lagunya. Dan kita siapkan untuk lagunya. Nah, ini udah siap, kita langsung aturkan dulu untuk lagunya nanti ya. Dan tentu juga buat semua yang sampai saat ini masih setia menikmati di gelaran Buana Barindo.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Bentar Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Barin, tentunya masih bersama Sadi di sini yang masih ya menemani suasana Anda ya. Mitra Buana, nah mungkin kalau terasa malam hari ini agak mungkin kulit terasa kusam, nah ini bisa dilakukan yaitu mencuci muka sebelum tidur, ini sangat bermanfaat sekali ya. Oke. Dan memang setelah beraktivitas, nah rebahkan diri. Dan kadang memang terkadang apa ya, keinginan mengalahkan hal yang ya, lain yang semestinya dilakukan ya. Ya seperti mungkin setelah aktivitas, nah itu merubahkan diri, kemudian juga inginnya cepat mandi dan juga sekedar mencuci muka. Akan tetapi mencuci muka sebelum tidur ini ternyata penting ya. Mencuci muka bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, tetapi tidak perlu juga apa ya, sering-sering ya. Mencuci wajah ini beberapa kali dalam sehari ternyata bisa menimbulkan iritasi kadang itu ya. Nah oleh karena itu disarankan agar mengurangi kebiasaan tersebut dengan cuci muka dua kali sehari, yaitu saat pagi dan sebelum tidur. Nah mencuci muka pada malam hari sebelum tidur ini dapat mengurangi bakteri dan minyak yang dapat menyumbat pori-pori di wajah. Oke, kita langsung buka dulu nih. Udah ada yang masuk lagi. Ada siapa ini? Kita buka dulu kali ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore buat Mas Dwi. Mau request lagunya Apa Ini Kuasamu buat Mas. Terima kasih dan bertugas aja, semoga tetap semangat ya. Makasih ya untuk lagunya Kuasamu dari Bunga Cita Lestari. Oke, makasih ini buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo ya. Nah, untuk lagunya Kuasamu dari Bunga Citra Lestari. Oke, ditunggu ya, nanti kita bakal hadirkan. Terus yang berikutnya, selamat sore buat Mas Dwi The Land of Java Man. Dari Nona Adelia yang ada di Boyolali, request lagunya Doaku Untukmu Sayang dari Wali Band, tolong diputar Mas ya, spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Untuk semua mitra Buana, selamat sore dan merehat aja. Untuk Mas Dwi, selamat bertugas, terima kasih dan yuk greng ya. Makasih juga ya. Nah dan untuk yang berikutnya, kembali sekalian saya buka tuh kali ini yang udah mau gabung di sini. Ada siapa ini? Selamat sore Bu Anak Sri Seragen.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Iya, selamat sore ini dari Boyolali. Iya, gimana kabar nih buat Bunda Ros ya? Oke. Okay.
1: Kabarnya baik, sehat. Cuaca masih panas, Mas Dwi.
0: Oke tuh. Tuh kali ini request lagunya apa ini kira-kira?
1: Pengennya dari Pasto, Mas, yang judulnya Sayang.
0: Dari Pasto?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam ya, Mas.
0: Nggih, monggo silakan.
1: Salamnya ada Mas Diat di Jateng. Pak Jasmino di Grobogan. Joko Suprianto di Tanon, ada Mbak Mana di Cantel, Bunda Gun di Bonggo, Bunda Natali di Tangkil, yang lagi stay di Jogja, ada Mbak Ani tiga-tiganya, ada Mbak Martini, ada Mbak WR, ada Mbak Putri, ada Bunda Gini, Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Miko, Bunda Fatima, Bunda In, Bunda Liz, Bunda Nino, Bunda Nuni, ada lagi Pak Eko di Gondang, Pak Jan Plastik di Gemolo, ada Eyang Tono, Eyang Timbe, Mas Andri Setiawan, Mas Isbak Juninya, Mas Brahma Kumbara, Mas Ke, ada Mas Yuli Anjasmara, ada Pak RT Mino, ada Pak Bu, ada Cak Roto, ada Mas Andri Setiawan, ada Bapak Emita, ada Bunda Ngatmi, Bunda Lasmiati, Bapak Rohman, ada Mbak Kartini, ada Bunda Ismi, dan semuanya tanpa kecuali ya, Mas.
0: Oke.
1: Selamat sore, selamat istirahat yang sudah istirahat. Terus untuk Mas Dwi, selamat tugas, tetap semangat. Tadi Bunda mireng sampai jam 8 ya, Mas.
0: Oh gitu, sampai jam 8 nanti.
1: tadi pas Bunda Yasman on air, Bunda lagi nyapu-nyapu.
0: Oh gitu.
1: Udah sampun setu. Lagunya ada, Mas.
0: Oke, dari Pasto ya. Oke, ditunggu nanti.
1: Ditunggu sambil jahit.
0: Oke, siap. Pokoknya semangat ya untuk aktivitasnya.
1: Tetap semangat pastinya. Untuk Mbak Nana tetap semangat, tak kancani lewat udara. Jumpa lagi nanti di apa itu Kalakes Plus, jangan bosan ya, Mas.
0: Nah, pokoknya tetap setia dengan Bu Asri. Makasih juga.
1: Salah-salah kata minta maaf. Ditunggu.
0: Oke, ditunggu nanti.
1: Oh iya, Mas. Apa? Itu tetangga ada Mbak Nona Adelia tadi ketemu di jalan.
0: Oh gitu.
1: Baru pulang sekolah terus langsung.
0: Oh iya. Langsung klik ya.
1: Masih kecil itu, Mas.
0: Oh gitu.
1: Mungkin lagunya buat bundanya.
0: Oh gitu, ya betul.
1: Bundanya teman, Mas. Sekolahannya dekat sebelahan gitu.
0: Oh, dekat berarti.
1: Anaknya Bunda. Kalau anaknya Bunda Rose kan SD, kalau Nona Adelia sudah SMP.
0: Oh gitu.
1: Buat Nona Adelia sama bundanya juga selamat. Nah, terima kasih waktunya, Mas Dwi. Kalau ada salah-salah kata minta maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, gereng. Makasih ya buat Bunda Ros. Kita hadirkan untuk lagu di mana di antaranya nanti ada Kuasamu buat Bumiko, Doaku untukmu sayang buat Mak Nona Adelia. Kita hadirkan untuk lagunya.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, untuk lagu yang telah tersaji, kuasamu dari pengacara Citra Lestari buat Umiko, kemudian doaku untuk Museng dari Wali satu nikam tadi buat Mbak Nuna Adelia ya. Untuk lagu yang berikutnya nanti ada tembang koleksi dari Pasto yang satu nikam nanti buat yang ada di Belalia ya, buat Bunda Rosra ya. Untuk lagunya ditunggu, kita nanti bakal hadirkan. Dan silakan nanti yang mau bergabung lagi bisa langsung SMS ya 08213395947, juga lantai kontrol 271 8907999 ya. Untuk lagunya udah siap, kita langsung hadirkan dan kita nikmati bersama.

0: penebas kae lho, delengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak? Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo kalau rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Terbuana lanjut di Buana Barindo ya, dan masih bersama Sadwi ya. Dan nah ini khususnya buat mitra Buana, mitra pelajar. Nah tentunya buat mitra pelajar jangan lupa untuk belajar terus untuk sesuatu yang diharapkan ya. Nah, dan untuk mitra Buana, nah gimana cara belajar selama ini? Apakah sendirian aja ngurung di kamar atau ngumpul bareng teman? Nah, memang setiap orang pasti punya teknik ya dan cara belajar masing-masing, dan setiap orang pasti punya cara belajar yang nyaman dan menjadi favorit masing-masing. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan terpaku pada waktu. Cara belajar manapun yang akan dipakai nantinya pastikan akan punya mindset ya, belajar dengan enjoy, nah tanpa dikejar waktu. Dibandingkan terikat dengan waktu, yang sebaiknya kamu pikirkan adalah fokus pada topik mana yang ingin dikuasai. Sebenarnya cara belajar belajar yang efektif adalah dengan belajar singkat. Maksud dari belajar singkat adalah belajar dengan batas waktu pendek-pendek. Nah, tapi kok malah belajar sebentar yang efektif? Nah, hal ini untuk menghindari kram otak. Kram otak adalah momen di mana otak kita sudah tidak mampu menampung informasi tambahan untuk mengingat. Saking banyaknya ngasih rumus dan konsep baru ke otak, nah justru ini jadi makin sulit menangkapnya. Nah, mungkin bisa melesakkan ya batas waktu belajar, tapi tetap konsisten. Nah, nikmati setiap proses belajar kamu dan juga tidak boleh berhenti untuk belajarnya walaupun dengan menggunakan sedikit waktu.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
4: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Mitra Buana, lanjut lagi ya, masih di gelaran Buana Perindo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jalan of Java Man, selamat sore Mas Dwi. Ini dari Bunda Iin yang ada di Sragen. Request lagunya ada Gajah di Balik Batu. Salam buat semua manajer RBA tanpa kecuali buat Mas Dwi, tetap semangat dan sehat selalu. Makasih yuk greng ya. Makasih nih buat Bunda Iin yang udah bergabung di sini ya. Selamat sore untuk lagunya yang di request nanti ditunggu ya. Balik selamat petang ya. Menikmati suasana sore ini sambil menyimak persembahan di Buana Barindo yang kita

untuk lagunya Budak Iin, yang kali ini request lagunya Ada Gajah di Balik Batu. Oke, langsung kita luncurkan dan segera tersaji.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Metro Buana, kita lanjut lagi di Buana Barindo masih bersama Sadwi dan kembali saya buka tuh kali ini ya, udah gabung ya. Nah kalau tadi buat gunain untuk lagunya juga udah kita hadirkan ya. Selamat sore Mas Dwi, sore juga. Ini dari Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Request lagunya dari Ungu yang berjudul Kekasih Gelapku. Buat semuanya selamat mendengarkan. Buat Mas Dwi, makasih dan bertugas ya. Makasih juga nih buat Ibu Sugi yang udah bergabung di sini dan selamat sore ya. Untuk lagunya yang di request nanti dari tembang koleksi dari Ungu yang berjudul Kekasih Gelapku. Oke ya, ditunggu untuk lagunya, nanti kita bakal hadirkan.

Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore kak. Ini dari Fahmi ada di Kebun Sari. Boleh dong minta lagunya dari Chris Patih yang berjudul Kenangan Yang Tertinggal. Dan buat kak Sianya, makasih sama tugas ya. Makasih buat Mas Fahmi yang udah gabung di sini ya, yang ada di Kebun Sari. Selamat sore untuk lagunya, ditunggu dari Chris Patih. Dan sekarang kita hadirkan di antaranya nanti ada Kekasih Gelapku dari Ungu, kemudian juga Kenangan Yang Terindah dari Chris Patih yang segera tersaji.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
3: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
0: Oh ya?
3: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karang Malang. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi ya. Masih di Buana Barindo, masih bersama Sadu yang masih siap menemani di suasana sore hari ini. Dan kembali saya buka tuh kali ini yang udah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi, selamat bertugas. Dari Mas Joko Supriyanto yang ada di Tanon, kirim salam buat Bu Hevi, Bu Safitri, Pak Soekarno, Pak Indra, Bu Wiwi. Di alaya Mas Putu Tata Kuswoyo, dan minta lagunya Cinta Dalam Doa buat Bu Hevi ya. Buat Mas Tuyo Gereng, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Buat Mas Joko yang udah gabung di, juga di sini, dan selamat sore ya. Untuk lagunya ditunggu nanti kita bakal hadirkan. Intinya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Tuyo. Ini dari Bunda Rus. Kalau waktunya cukup, boleh nggak ini mau nambah lagunya Sia-Sia Mengharap Cintamu? Ini Bunda masih stay tune, masih sambil jahit. Matur nuwun Mas Dwi, selamat sore ya. Makasih ini buat Bunda Rus yang udah gabung lagi di sini ya. Oke, tapi kita hadirkan dulu untuk lagu yang berikut buat Mas Joko Supriyanto ya. Cinta Dalam Doa.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak? Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Peter Buana, satu tembang yang tadi telah kita hadirkan ya, dua tembang ya, dan yang mau telah kita hadirkan untuk lagunya ya. Dan baik, kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Barindo dari 94.7 Buana Asar FM, dan beberapa ini yang kita hadirkan bisa memberikan suasana sore Anda lebih semarak dan lebih menyenangkan ya. Dan jangan lupa nanti setelah Power Toss saya bakal balik menemani, dan kita ketemu nanti di Kalates Plus. Tetap di Buana Asar, selamat sore dan yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: The Land of Javamen.

Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Menang.

selamat petang, mitra Buana, salam jumpa di Kalakos Plus dari 94,7 Buana Asra FM di gelaran edisi hari ini ya, Sabtu 6 Juni 2026. Bagaimana dengan kabar Anda? Semuanya tetap sehat dan semangat ya. Oke. Dan tembang telah membuka jumpa kita tadi, ada Ganja Kelabu yang telah tersaji. Nah, jangan lupa nanti yang mau bergabung di sini ya, bisa SMS atau WA 082133950947 atau juga lain telepon 02718907999 di gelaran Kalakos Plus yang kita hadirkan hingga nanti pukul 19 atau jam 7 malam. Dan setelah tembang yang tadi tersaji, berikut kita siapkan lagi untuk tembang untuk Anda. Nah, kali ini bakal kita hadirkan dan segera bisa Anda nikmati untuk lagunya ya. Dan jangan lupa selepas tembang ini nanti kita jeda sejenak, karena nanti pukul 17 lebih 29 menit akan dikumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya. Dan nanti selepas adzan maghrib kembali kita lanjut lagi di gelaran Kalakos Plus ya, hingga pukul 19. Yang pasti buat semuanya, jangan kemana-mana, jangan geser gelombang, tetap di Buana Asri Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut ya di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagu Kos Plus. Dan oke, berikutnya silakan yang mau bergabung SMS ya 08213395947. Aduh, everything. Dan telepon 0271890799 ya. Oke. Dan kali ini yang udah gabung silakan nanti ya. SMS via 08213395097 dan telepon 0218907999.

Dan oke, tadi untuk lagu Bidadari juga udah kita dengarkan ya. Oke. Dan kali ini kita buka langsung nih yang udah masuk nih di sini. Selamat petang Mas Dwi. Selamat petang juga nih dari Budakun. Request lagunya Aku Cinta Padamu. Salamnya buat Pak Pono, Pak Yon, Mbak Ros, Mbak Nana, Bunda Yasman ya. Buat Mas Dwi makasih dan buat tugas ya. Makasih juga nih buat Budakun yang udah bergabung di sini. Dan selamat petang ya, untuk lagunya ditunggu nanti.

Lagunya udah kita siapin ya. Oke, kita siapkan dulu untuk lagunya dan nanti segera bisa dinikmati. Untuk yang lain silahkan nanti yang mau bergabung, nah bisa langsung SMS atau WA ke sini ya di 0271 890799. Kita simak dulu kali ini, Aku Cinta Padamu.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Baik, Peter Buana, kita lanjut di Kalakos Plus. Saya terima dulu untuk menelpon yang udah masuk di sini. Ada siapa nih? Selamat petang, Kalakos Plus. Halo, Mbak Mati ini. Rasa stroberi gimana kabar?
1: Alhamdulillah, saya tetap eksis.
0: Oke, sehat selalu juga ya.
1: Ya, masih juga sehat dan semua.
0: Iya.
1: Mas? Gue aku lagunya godaan.
0: Godaan? Oke, siap.
1: Di dunia ini. Liku-liku apa yang ku alami.
0: Iya. Oke, siap.
1: Aku salam-salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya ada Bunda Gayatri. Selamat malam Bundaku. Selamat malam Bundaku. Sehat selalu panjang umur. Juga ada Bunda Miko. Ada Bunda Nino. Selamat malam Bunda Lasmi. Hati bersama Pak Roman ya. Ada Bunda Yasman, selamat malam juga. Bunda Ngatmi, selamat malam. Ada Bunda Surati juga, selamat malam. Ada Bunda Ros, Bunda Ros.
0: Oh iya.
1: Sama Mbak Nana. Ya Mas Wim. Juga ada Mbak Ani di sana ya. Mbak Ani di Makro. Mbak Ani di Cepo Sejar. Mbak Ani di ya, Bunda Kini.
0: Iya.
1: Ada Mbak Diananya.
0: Iya.
1: Bunda Li, Bunda Rindu. Juga ada Mama Aisyah.
0: Iya.
1: Bunda Natali, Bunda Maksudnya. Terus ada Mas Ki. Mas Ki sama Mbak Yuninya. Ada Pak Eko juga sama Malam. Ada Mas Juli Anjas. Juga ada Mas Andri Setiawan sama Mbak Timbulnya. Bapak Mika, Pak RT. Pak RT belum masuk.
0: Oh belum, nunggu nanti disenggol Mbak Martini.
1: Juga ada Pak Yon Bakti. Juga Mbak WN. Terus juga ada Bu Iin yang ada di karangannya ya Mas Bu. Juga ada Cak Roto juga sama Mala. Alami buat semuanya saya komplit. Buat Mas Dwi, selamat bertugas, semoga sukses, susahnya lagi.
0: Amin.
1: Atas rezeki ini melimpah, dan segala urusannya.
0: Amin.
1: Usahanya bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Itu masakan yang ditetap aku gak pernah masuk sekarang.
0: Oh iya kayaknya sibuk terus nih ya. Mungkin.
1: Oh udah satu abad
0: itu. Iya kayaknya itu.
1: Ya Mas Loni juga. Mas Loni ada pantun. Ini Ngawi.
0: Tuku kue nih. Oh bukan.
1: Tuku kue nih. Ada Mas Loni.
0: Iya.
1: Ngawi tuh roti ya Mas. Mas Dwi selalu baik hati.
0: Iya.
1: Tadi dapat roti dari kampus lho.
0: Oh gitu.
1: Kan ada acara tadi. Ada itu aku dapat roti kayak orang hajatan itu.
0: Oh gitu.
1: Enak banget dong Mas.
0: Oh iya, wah nikmat banget nih.
1: Makasih lho Mas Dwi.
0: Oke, ditunggu nanti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk. Yuk. Keren. Makasih ya buat Mbak Martini Rasa Strawberry ya yang udah gabung di sini ya. Oke. Untuk lagu yang di request nanti Godaan ditunggu ya untuk Mbak Martini untuk lagunya. Nanti kita bakal hadirkan. Oke ya, kita siapkan untuk lagunya. Tapi sebelumnya saya mau kirim-kirim salam dulu yang mungkin saat ini juga sedang mendengarkan ya. Selamat petang menjelang malam buat Pak Sarbini, kemudian juga buat Pak Pono ya. Tak lupa juga nih untuk Pak Yan Plastik, Pak RT Membo. Tak lupa juga ini buat yang ada di mana nih. Oh buat Bunda Kini, buat Pak Roman, Bu Rohman juga. Tak lupa lah juga nih buat yang ada di mana, buat undang admi ya, yang mungkin juga sedang mendengarkan ya. Terus juga tak lupa lagi nih buat Mbak Gini ya, buat Bu Sugi yang ada di sini juga ya. Buat Mas Andri Setiawan juga tak lupa, buat yang ada di mana, buat Mas Joko ya, buat Pak Mul, ayo gimana kabar nih. Nah, buat Bunda Rus juga, buat Mbak Nana Adelia, kemudian juga buat Bunda Yasman, Bunda Gayatri, kemudian Bunda Nino ya. Oke, kita langsung hadirkan dulu ini untuk lagu yang di request dari Mbak Martini, Godaan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Mitra Buana, lanjut ya. Masih di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagu Kos Plus. Masih bersama satu di sini yang masih siap menemani suasana Anda ya. Dan silakan untuk yang mau bergabung lagi, kita tunggu ya. Oke. Kali ini ada siapa ini? Selamat petang Kala Kos Plus.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat petang Mas Dwi.
0: Iya, dari siapa ini? Aduh, lupa aku.
1: Itu anu Mas, aku di Asari apa ya?
0: Ya?
1: Di
0: gimana?
1: Di aku di Warai apa Bela Jepangmen.
0: Di?
1: Saya di apa di Tuntun gitu. Di apa the layout?
0: The land of Jepangmen.
1: Berarti itu pemograhi gitu. Sekedar senang ya.
0: Iya.
1: Aku minta lagu
0: lagi. Lagunya apa? Aku lupa loh, bener nih. Suaranya habis lama enggak muncul kayaknya.
1: Memang harus dilupakan,
0: Mas. Mau siapa enggak mungkin lupa dong.
1: Oh gitu ya. Heeh. Aku temenin Mbah Ponosto.
0: Oh iya.
1: Iya. Aku temenin Martini.
0: Heeh, betul. Tadi di single tadi ya. Single enggak tadi?
1: Solo, Mas.
0: Oh iya. Tadi di single sama Mbak Martini. Enggak.
1: Aku tak roh.
0: Oh gitu.
1: Aku dikasih lagi. Katresnan.
0: Katresnan. Oh, Katresnan gitu ya.
1: Dilangsung loh, Mas.
0: Oh, aku enggak hafal ya kok.
1: Oh gitu. Aku salamnya tadi. Oh. Untuk masjid dulu. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk negara yang masih ya.
0: Untuk panjenengan juga.
1: Salamnya ikut masjid ini sewanya Mas ya. Bunda Gini itu, wah, Bunda Gini itu kan siaran Roto Sajar. Oh itu sama Bunda Lasmi hati. Pak siapa itu Pak?
0: Yang mana? Yang? Di mana? Oh Pak Rohman.
1: Oh Pak Rohman.
0: Wah, ya.
1: Daerah Wonosalo itu berarti gundang itu ya, Pak.
0: Kayaknya.
1: Oh gitu.
0: Dekat itu.
1: Iya, pokoknya salamnya untuk semua. Enak, kelamaan dan akan isak yang lain. Kalau masih ada waktu ya, mau diputar. Kalau nggak ada ya sekedar absen
0: kongko
1: Mas Dwi
0: sebut. Oh iya.
1: Hati
0: misalnya
1: ya.
0: Sing penting hati bahagia.
1: Itu terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Lupa sama yang di Karanganyar Mas Diat.
0: Oh Mas Diat. Oh iya.
1: Monitor setia.
0: Oh gitu.
1: Terima kasih Mas Dwi. Iya.
0: Terima kasih
1: selamat
0: juga.
1: Selamat petang.
0: Iya.
1: Hati-hati.
0: Iya.
1: Yuk.
0: Yuk. Kereng.

ini juga ada yang request. RBA Sragen saluran informasi terkini di Land of Java Man. Ini lagunya juga katresnan ini. Nah, untuk Pak Mul di Mojosongo, teruntuk Mas Dwi selamat tugas sukses selalu tanpa batas. Dan jaga kesehatan, jangan lupa pulangannya tetap hati-hati. Yeh, matur suun. Salam bahagia juga untuk Pak Mul yang ada di MJ9 di Mojosongo ya. Nah. Selamat malam Mas Dwi dari Bunda Ngatmi, nanti lagunya Tamasya yeh. Salamnya buat semua monitor RBA Buana Asri ya. Tanpa terkecuali buat Mas Dwi, selamat bertugas dan makasih. Ya. Terima kasih juga ini buat Bunda Ngatmi. Yeh, wah sudah sampai di dalam ya ini. Tadi Bunda Ngatmi mampir sama Bapak juga sama cucu. Yang tadi sempat mampir ke studio ini, Bunda Ngatmi sama Bapak yeh, selalu sehat juga nih. Dan untuk lagunya nanti Tamasya, baik ditunggu nanti yeh untuk lagunya yeh. Terus yang berikutnya lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Dwi dari Absen The Land of Java Man. Itu yang diminta Cak, apa nih, request lagunya Keroncong Surabaya. Salamnya buat Mas Dwi tentunya, selamat malam bertugas, semoga gak lekas capek. Salam juga buat semua Sobat Buana di mana aja berada, thank you. Oke, makasih juga nih buat Pak RT Membo ya. Sementara kita siapkan dulu untuk lagu ini katresnan. Saya tunjukkan untuk ini tadi Pak Cak Roto sama Pak Mul yang ada di Mojosongo. Kemudian nanti Bunda Ngatmi lagunya Tamasya ya. Segera tersaji dan kita nikmati bersama.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new.

0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baiklah Mitra Buana, kita lanjut lagi ya di sajian ini, masih di Kalekos Plus, kangen lagu-lagu Kalekos Plus, masih bersama Studi ya. Dan berikutnya lagi ada yang mau gabung, nah silakan aja ya, langsung SMS atau WA 082133950947 dan telepon 0271-8907-99 di gelaran Kalekos Plus, kangen lagu-lagu Kalekos ya. Kalau tadi untuk lagu yang saji udah kita hadirkan ya, di antaranya tadi ada Katrisna, kemudian Tamasya. Berikutnya ada bang lagi yang kita bakal hadirkan ya, kita bakal sajikan. Dan tentunya juga buat semua yang masih terus setia menikmati di gelaran kali ini di Kalekos Plus.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
0: Sumonggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana, kita masih bersama ya di kali ini di sajian Kalkos Plus. Baik, untuk yang berikutnya kita kembali siapkan lagi untuk lagu yang nanti bakal tersaji, dan sesuai tembang ini nanti kita jeda sejenak. Nanti akan kita kumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya, dan nanti selepas Adzan Isya kembali kita lanjut lagi di Kalkos Plus ya, hingga nanti kelar pukul 19 atau jam 7 malam.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini si sajian Kalkos Plus dari 94,7 Buana FM di gelaran edisi hari Sabtu 6 Juni 2026, dan mudah-mudahan yang kita hadirkan, kita sajikan berkenan di hati Mitra Buana semuanya. Makasih atensi dan kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa lagi, dan yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami suka celana anak dengan kunci atas B sama tadi coklat juga.
13: Sekarang banyak Pak belanjanya?
12: Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Gitu. Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
15: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup melelahkan,

Agung yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
3: Wow.
2: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati, nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar.
0: Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Kami Terbuana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarkan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 6 Juni 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam Kangen 90-an ya. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 ya, ataupun di jam 10 malam nanti. Dan tadi ya, sebagai pembuka sudah Ari hadirkan ya, ada Matahariku dari Nika Ardila ya, ciptaan Deddy Dores ya. Dilanjut tadi dengan Salah dari Potret, dirilis di tahun 1997 ya. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan selanjutnya sebagai mitra Buana yang ingin bergabung ya, ingin request lagu, tentunya lagu-lagunya di era 90-annya ya, bisa langsung aja telepon di 0271 890799, ataupun juga melalui telepon, SMS juga WhatsApp di 0213390947 ya. Jadi bagi mitra Buana yang ingin mendengarkan acara di malam hari ini ya, bisa langsung aja di live streaming juga ada ya, di aplikasi juga sudah ada. Baik mitra Buana, sebagai pembuka ada telepon yang masuk, coba rangkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen. Halo, halo Bandung, Bunda Gini, selamat malam.
1: Kita seminggu mas, baru
0: pulang. Oh, dari mana Bunda?
1: Dari tempat anak saya, Mbak Diana.
0: Oke, sehat selalu ya Bunda ya.
1: Ya, ya mas.
0: Oke.
1: Maksudnya pesanku ya mas.
0: Pesanku?
1: Dari seluruh.
0: Iya, salamnya buat siapa? Oke, siap.
1: Yang penting sehat, sejahtera selalu.
0: Amin. Oke. Oke. Amin. Oke, siap Bunda.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih. Oke. Yuk, keren. Terima kasih pada Bunda Kini ya, yang ada di Balu, yang tadi habis udah seminggu ya di tempatnya anaknya ya, dan Mbak Diana ya. Selamat malam. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Kini. Sehat selalu, bahagia sekeluarga. Amin. Di belakangnya Bunda Bunda Kini ya, ini ada WhatsApp, ada Mama Nefajar. Selamat malam juga ini buat Mama Nefajar, sehat selalu sekeluarga ya. Oke, Rati Permasi yang apa aja ya boleh mas. Oke, siap ditunggu buat Mbak Rati. Mbak Rati buat Mama Nefajar, wah saking semangatnya ini kayaknya. Oke, pokoknya selalu stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya buat Mama Nefajar. Nanti bisa ditunggu lagunya ya dari Rati Berwasi ya. Di belakangnya Mama Nefajar ada, waduh enggak, sop apa ini namanya, pokoknya yang punya Mat Malam Kak, request cinta dari Permat Paramita Rusadi, ini dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Terima kasih, salam kenal dari saya Mas. Oke. Salam kenal kembali ya buat Ibu Sugi yang ada di sini. Oke, Ibu Sugi ya yang ada di sini. Oke, salam kenal juga ya, sehat sekeluarga ya ini buat Ibu Sugi yang ada di sini. Oke. Nanti cinta ya dari Paramita Rusadi. Oke, bisa ditunggu ini buat Ibu Sugi ya yang ada di sini Sragen. Salam-salam juga ya buat sekeluarga. Baik mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk, ini sudah dipersiapkan dua buah lagu sekaligus nanti ya. Ada Pesanku dari Brori ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu ya. Dilanjut nanti ada Aku Rindu Padamu ya dari Rati Berwasih. Lagu ini buat Mama Nefajar. Nanti buat Ibu Sugi bisa ditunggu lagunya. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Malaine dikapake, Pak.
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Alah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya dua buah lagu sekaligus. Ada pesanku ya dari Brori, dan lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Kini ya, ada di Balus. Maksud saja masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara Kontak Malam Kangen 90-an pada malam hari ini ya. Dilanjut tadi dengan Aku Rindu Padamu ya dari Rati Purwasi ya, dan lagu ini tadi yang di request oleh Mama Nefajar ya, Ari pilihkan Aku Rindu Padamu gitu ya. Semoga saja di malam hari ini Mama Nefajar masih stay tune ya di 94.7 MHz Bana Asri FM-nya. Oke. Baik, kembali ke WhatsApp ya. Di sini sudah ada Nona Adelia AR. Selamat malam ini buat Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolalinya ya. Sehat selalu ya sekeluarga, dan pokoknya sehat dan bahagia keluarga gitu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Ari, malam juga The Land of Java Man. Bagus sekali, terima kasih ini ya. Kawasan Cepu Andong Boyolali hadir. Oke, Kak Ari gimana, punya kabar? Alhamdulillah baik-baik saja ini. Terima kasih buat Nona Adelia ya. Nona tolong puterin selamat ulang tahun dari Bima Tarore. Oke, nanti tak cariin ya. Spesial untuk bundaku. Oke, semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Oh, ini bundanya lagi ulang tahun ya. Oke, hari mengucapkan selamat ulang tahun ya pada bunda nih Nona Adelia ya. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Dimudahkan segala urusannya, rezekinya lancar kabeh. Oke, lancar kabeh, berbarokah. Berkah barokah. Oke, amin. Untuk Mitra Buana semua, rehat aja. Untuk Kak Ari, selamat tugas, semoga gak lekas ngantuk. Terima kasih, yuk greng. Oke, kembali kasih ini buat Nona Adelia AR ya. Selamat ulang tahun ya buat ibunya, dan sehat selalu sekeluarga. Amin. Nanti bisa Ari carikan terlebih dahulu ya. Ada selamat ulang tahun dari Pima Tarore ya.

Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat malam ini buat Bumiko, terima kasih ya sudah bergabung ya di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tugas tetap semangat dan sehat selalu, amin. Terima kasih doanya ya buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo ya. Minta lagu Paramita Rusadi ya, Cinta. Oke, tadi udah di... Oke, ini... Oke, bisa ditunggu buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Buat Mas Ari, makasih yuk. Oke, kembali kasih ini buat Bumiko ya. Selanjutnya bagi mitra Buana yang ingin bergabung ya, masih banyak waktu nih ya, masih beberapa lagu lagi ya. Oke.

0: Baik Mitra Buana, langsung saja ya. Ini ada beberapa lagu yang sudah disiapkan ya. Ada dua ini ya. Ada Cinta ya dari Paramita Rosadi, dan kebetulan lagu ini yang juga direquest oleh Ibu Sugi yang ada di sini Sragen ya, dan juga buat Tumiko yang ada di Kadibiro Sambirejo, dan nanti dilanjut dengan Selamat Ulang Tahun ya dari Bima Tarore ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Nona Adelia Air yang ada di Kapsan Cepu Andong Boyolalinya. Baik Mitra Buana, sebelumnya ya ada iklan dulu dong ya, ada spot ILM Ocea. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Ya lor, padha rungokno pantunku dhisik ya.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah kita dengarkan bersama ya, ada Cinta dan lagu ini tadi yang di request oleh Ibu Sugi yang ada di sini Seragen ya, dan juga tadi yang di request oleh Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Semoga saja masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara Kontak Malam Kangen 90-an pada malam hari ini ya. Dilanjut tadi ada Selamat Ulang Tahun ya, dan lagu ini tadi yang di request oleh Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolalinya, yang buat bundanya gitu nih. Oke, selamat ulang tahun buat bundanya Adelia AR ya, yang ada di kawasan Cepu Andongnya ya, dan semoga panjang umur, sehat selalu dan bahagia sekeluarga gitu, amin. Baik Mitra Buana, kita kembali ke WhatsApp. Ini ada Bunda Gun. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Terima kasih sudah menemani Arya, sudah stay tune di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Semoga saja di malam hari ini Bunda Gun selalu sehat sekeluarga ya. Ya, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua masalah-masalahnya, dan dilancarkan semua urusan-urusannya gitu. Amin. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Nah, Mas begitu indah ya dari Panca Diputar ya Mas. Terima kasih, selamat malam. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Gun yang ada di Bonggo, sehat selalu buat Bunda Gun ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Begitu Indah dari Panca. Oke. Baik, selamat malam juga ini buat dari Timur aja ya. Ini ada Mas Andri Setiawan. Selamat malam nih, dan Mbak Timbulnya yang ada di kawasan Ngawi Baratnya. Selamat malam, selamat beraktivitas ya. Terus juga selamat malam juga ya buat Pak Rohman dan Ibu Lasmiati ya, yang dari Wonokerso ya. Dan selamat malam juga ini buat Bumiko, udah tadi udah hadir ya, udah absen. Oke, selamat malam juga ya. Terus Bunda Ngatmi, selamat malam, tadi sempat mampir juga ya di studio. Oke, selamat malam buat Bunda Ngatmi, selalu sehat selalu ya sekeluarga. Oke. Dan Bunda Lui, selamat malam juga ya buat Mbak Sartini, juga udah lama gak muncul kemana ini ya. Pokoknya sehat selalu buat Mbak Sartininya ya. Terus ada malam juga ini buat Mbak Ani tiga-tiganya ya, dari Kampung Lampion, di Teguh Jajar, dan di Magru ya. Oke, buat Mbak Nadia ya. Oke, juga selamat malam juga ya. Terus ada Mas Is ya, juga Pak Ekonya yang ada di Gundang. Selamat malam, lagi ngapain ini? Stay tune kah di 94.7 MHz. Semoga saja sehat selalu ya. Ada Mbak MM, ada Bunda Yasman, Bunda Gayatri. Selamat malam ini. Sehat selalu ya buat Bunda Gayatri. Terlupa buat Bunda Suradi yang ada di GSA, selamat malam juga. Lagi di mana ini? Di warung apa di rumah? Pokoknya buat Bunda Suradi saya selalu juga. Terus selamat malam juga ini buat Bunda Nino ya. Oh, selamat malam. Terus Mbak Nana ya, selamat malam juga ini Mbak Nana yang ada di Cantel, buat Mbak Yuni juga ya yang ada di Cantel, selamat malam. Terus Mas Bundan, Bunda Iin ya, selamat malam juga. Mas Diat, Pak Jasminonya, oke. Baik Mitra Buana ya, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 14 menit, jadi masih banyak waktu. Hari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu Kangen 90-annya ya. Baik Mitra Buana, yang sambil menunggu di sini sudah Ari persiapkan ada Begitu Indah ya dari Panca, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bunda Gun yang ada di Bonggo, dilanjut dengan Satu Jam Saja ya dari Audi. Lagu ini buat Bunda Gayatri ya, ada di Magru ya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek no, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana ya, dan tadi sudah Ari hadirkan ya. Ada begitu indah ya dari Pansa ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kun ya, yang ada di Bongo. Semoga saja masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dilanjut dengan 1 jam saja ya dari Audi, lagu ini buat Bunda Gayatri ya.

semoga saja masih stay tune juga ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, masih di WhatsApp ya. Ini ada Bunda Suradi. Selamat malam ini buat Bunda Suradi. Terima kasih ya sudah bergabung ya, sudah menemani Ari ya di acara Mantap Malam pada malam hari ini ya. Masih lagi sibuk ini kayak ya. Pokoknya buat Bunda Suradi sehat selalu ya dan selalu semangat. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bunda Suradi. Selamat malam Mas Ari, malam juga Mas Tugas, makasih sudah di absen, tolong diputarkan demi kau dan si buah hati ya. Salamnya buat Bunda Gun. Selamat malam Bunda, makasih Mas Ari, aku di rumah ini ya. Oke, oh di rumah lagi sibuk ini kayaknya. Oke, soalnya buat Bunda Suradi ada di GSA, sehat selalu ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya buat Bunda Suradi ya. Ada Demi Kau dan Si Buah Hati. Baik Mitra Buana, masih di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya ya. Sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 29 menit lagi. Oke, masih ya 31 menit lagi. Ada mana-mana Mitra Buana dengan lagu-lagu di era 90-annya ya. Jadi bagi Mitra Buana yang ingin mendengarkan lagu kenangan di 90-an, bisa langsung aja telepon ataupun SMS juga WhatsApp-nya. Baik, selamat malam buat Mitra Buana yang lagi di rumah aja, yang gak kemana-mana ini ya, lagi nyantai aja ini, ada temenin ya. Siapkan kopi, teh, ataupun seperti apa aja ya, menghangatkan suasana di malam hari ini ya.

Baik, Pak Terbana ya, sambil menunggu atensi berikutnya, di sini sudah ada persiapkan ada Demi Kau dan Si Buah Hati ya, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Pundaga Suradi yang ada di SA. Nanti dilanjut dengan Bidadari ya dari Andre, dan lagu ini hari persembahan kepada semua mitra Buana yang masih stay tune ataupun masih bersama di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik, langsung saja ada Demi Kau dan Si Buah Hati, dan buat Bunda Suradi.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

menghadirkan ya. Ada Demiko dan si Buah Hati ya, dan lagu ini tadi yang direguas oleh Bunda Suradi yang dari GSA dan lanjut dengan Bidadari. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mitra Buana yang masih stay tune ya di 94.7 MHz. Ya. Baik Mitra Buana, kita kembali ke WhatsApp ya. Di sini ada Bunda Liz. Selamat malam ini buat Bunda Liz. Terima kasih sudah bergabung ya di acara kontak malam pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Malam Mas Ari, malam juga siaran. Oke, kita gak capek. Oke, terima kasih. Selalu sehat, amin. Request lagu Usah Kau Harap Lagi ya. Makasih Mas Yuda. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Liz ya, yang ada di Sragen. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Usah Kau Harap

0: Baik Mitra Buana, ya, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 46 menit ya. Jadi sambil menunggu atensi ya, mungkin ada masih satu lagi lagu juga ya setelah Ari siapkan ini ya. Ada Usah Kau Harap Lagi ya, dilanjut dengan Bagai Air di Daun Talas. Baik Mitra Buana, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bunda Liz ya, semoga saja nanti bisa didengarkan ya, soalnya apalagi stay tune ya, pastinya masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana FM. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Usai Kau Harap Lagi, tapi sebelumnya ada ILM Rokok Ilegal. Langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep!
3: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep!
5: Walah, acur jun.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana ya, tadi udah Ari putarkan ya, ada Usaha Kau Harap Lagi ya, dan lagunya tadi yang direkam oleh Bunda Liz. Maka saja masih kecun ya, di 97.7 MHz nya ya. Dilanjut dengan Bagai Air di Daun Talas. Baik Mitra Buana, tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Tepatnya di hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026. Sebelum Ari undur diri, di sini Ari sudah siapkan ya lagu penutup ya, ada Ulurkan Tanganmu dari Bragi. Dan lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Baik, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih ya pada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan ya bisa menghibur Mitra Buana semuanya tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Menang.

Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hai, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa, halo sobat Fitri, sugeng pepanggihan malih kalian kawula Ari Wibisono wonten kiaran ronda malam. Nanti lalang-lalang sang prasari sak menika dinten Setu tanggal 6 Juni jalan lalu menikun. Lan samangke ring rencang panjenengan sedaya kanthi lalang-lalang sang prasari tumuju kita kula sekawan nidur tapi jam kalih malas sak menika. Lan boten kesupen kiaran ronda malam kala dalan terusan menika saged dipun midhangetaken ya lumantar live streaming pun Buana Asri wonten alamatipun teng www.lppl.buanaasri.com. Niku panjenengan sedaya nggih. Saged midhangetaken kiaran ronda malam lumantar Android lan jenengan sedaya. Lan boten kesupen meneh nggih kiaran kala dalan terusan menika saged dipun midhangetaken lumantar aplikasi nipun Radio Buana Asri. Wonten Play Store nggih mang pados riyen wonten Play Store mangke wonten mang ketik Radio Buana Asri mangke lan saged muncul nggih. Lan sampe bareng muncul wonten Play Store saged dipun unduh utawi dipun download lan saged dari download. Panjenengan sedaya saged midhangetaken seluruh acara-acara wonten ing Buana Asri wonten aplikasi saged wau nggih. Ya pemirsa, mirsa, sugeng dalu pripun bapak pasinggalan kalau dalu sami kok. Mungkin ya kita sedaya lancar

dan bunda kami dan bangga meneruskan sangat sambil tase menyatakan ini tapi tase rencana hari wonten kiaran ronda malam sepining wangi saking happy asmara dengan putra Mas Ari meneruskan Mas Anje meneruskan sangat kagem bunda kun wonten bangga sambil tase hubungan kita tase rencana hari wonten kiaran ronda malam kalau dalam balu sama itu. Lan sampeyan pun Bunda Gun sampeyan kawan ten Bunda Suradi, nggih matur suwun sangat sampeyan Bunda Suradi nggih. Tasih pepungan nggih tasih rencangi ari wonten giaran ronda malam. Pengarepan dipun puter Mas Ari, nggih saged dipun tenggo kagem Bunda Suradi wonten GSA. Nggih para pemirsa ingkang badhe nderek ngregengaken sampeyan saged nyos utawi saged nyos lumantar telepon atau SMS ke WhatsApp. Nol kali itu setinggal, boleh songo nol itu songo songo, tapi SMS, uki WhatsApp, nol kali setinggal, tiga tiga songo kangsa nol songo sekawan itu. Semoga pemirsa yang pada ngerasakan depan putarakan lelangan dari lelangan kelangan telepon, nah khususkan lelangan lelangan campur sari sakit nyos utawi sakit nyos sih lumantar telepon, SMS, uki WhatsApp. Para pemirsa sinambi serantos atensi ngamlebet salat singipun sampeyan wonten sepine wengi saking Happy Asmara nggih lan sampeyan kang dipun kersakaken Bunda kun wonten monggo dipun lajengaken wonten pangarepan sampeyan kagem Bunda Suradi kang ngrasakaken dipun putrahaken kapan sinambi lembur turun dipun nggih kagem Bunda Suradi kagem Bunda kun kalian Bunda Suradi sugeng dalu lan sugeng midhantaken lelangan ingkang dipun kersakaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gue para pemirsa sama menikah wangi sampun hari pergerakan wonten sepining wengi ya. Tangan-tangan sami dengan dukun kersaan bunda kun wonten yang bonggo dukun lacangkan wonten pengharapan. Tangan-tangan sami dengan dukun kersaan bunda surati wonten yang GSA. Kalau dengan terus sami dengan rasa ya pokoknya ya kasih menikahkan kiraan ronda malam kalau dengan terus sami dengan salah sing pun semoga yang pada nirek ngelakangkan kalau pada nirek selangan ya sakitnya sementara telepon SMS OK WhatsApp kanan. Ya segini dulu kagum Bunda Lisa.

bumi ku anu nya di biro sambil rejo sugeng dalu napa sampun tekan sak menika ya ten ke tinggalan ya kagem Mas Piat kalian Pak Jasmino sugeng dalu Mas Pindan dan Pak Kramat sugeng dalu Mas Is Mbak Yuni sugeng dalu ya kagem Pak Timbul Pak sangat tansah sehat-sehat kemauan ya kepada silakan rezeki ini berikan mudahkan semua masalah-masalah hiburan makatan. Jika pemirsa sih nabi serantau sama niko wantan deno saking

0: tapi sedanipun wonten ILM rokok ilegal.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Ya lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
4: Cakep!
3: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep!
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

sangat sangat kata saya hubungan ya tak saya bidang katakan tak saya ngerencangi hari wonten kiaran arun dan malam berdua salah itu sugeng dalu Mas Ari Wibisono, ya sugeng dalu nyuwun sekarpun ninggal tresno salam.

ya. Sugeng ayo gati tansah kinaryan sehat semangat. Ya, terus bersama ya. Terus bersama Mas Ari Wibisono, yuk greng.

sabun dalam campur sari ya. Saged mias lumantar telepon, SMS, ugi WhatsApp. Atau ngai gati wonten ing dalan terusan. Kita rekarsa langsung mawon wonten ninggal tersenang ya dalam sampeyan kan dipun pesaran Pak Rohman dalam jelas niki ya. Kita lajengan mangke wonten ayang-ayang lan puspita. Semawon. Semoga sugeng.

0: ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya para pemirsa, menikah lagi wonten. Ningga tersenang ya dalam saat menjalankan depan kerjaan Pak Rahman kalian Bu Lasmiati ya. Wonten kono pengedan ya. Mugi

nggih. Wonten puniko wonten ing Kadhi Pira sampe Rejo Sugeng Dalu kagem puniko matur suwun sanget sakmenika. Kasih wungan nggih sampun tumut bergabung wonten acara Rondah Malam kalau dengan telus sakmenika. Assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasih semangat Mas Ari Onje, sampai kita tasih semangat. Bimpun bumiku nyuwun lagu langit mendung kutok kediri kang Mas Ari, matur suwun yuk gelang. Ini matur suwun sangat ya dan dendam itu ya. Sampai kita sampai untuk mengetahui kenyataan. Biaran Arun Damalan

Gue Farmerso, senabi serantas desa menikah sama dari sarang-sarang salat simpon wantan langit pandung kutok kediri dan saat mukanggang depan kerasaan bumi ku wantan yang kadi biro sambil rejo sama ke depan lajeng akan wantan lintang asmoro langsung kemauan semoga sugeng ya.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hepar manusia samniki wangge sampun arep puteraken wonten langit mendung kutub Kediri nggih lan samniki kan dipun kersakaken bumi ku wonten ing kadipiro sambi rejo dipun ajengaken wonten lintang asmara lan niki lan samniki wangge. Dada sahabat libur kematang para mirsa sedaya yang tuan kasan kita sini dan letakkan yang tuan kemana mencara dengan tulisan niko ke para mirsa mbetan kerasnya pada liban sama telah saring rencana panjangnya sedaya lanti lelang-lelangan campur sari wonten adi cara ronda malam saat meniko dengan setu tanggal 6 Mei 6 Juni kelewu 6 likur saudara pun hari untuk diri saat meniko sama hari cari sakan lelangan panutup ke wonten SMU dengan sabar kalian cakus dengan sesuai tinggi dan ketika lelangan saat menikah mungkin tetap lelangan panutup untuk jalan ronda malam kalau gak terus saat menikah di para mersa hari di bisu anu pamit hari ngerakan matras pun sangat kemudian para mersa setelah nipun ingkang sampun kemud ngerakan makan jalan ronda malam kalau gak terus saat menikah mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalam keaturakan sakata tetap sepalibur kemudian para mersa setelah nipun hari di bisu anu pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami binangge lan suwun.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Men.
3: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitrabana, akhirnya sampai di sini. Nabika penyiaran 70 lokal Radio Publik Kabupaten Seragen menemani indra dengar Anda, dan tiba saatnya Nabika penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Seragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Seragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: The Land of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Minggu 7 Juni 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Rati mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Pada kesempatan pagi hari ini, untuk mengawali kegiatan hari ini ya, program acara Sragen Sehat edisi hari Minggu 7 Juni 2026, mengawali Sragen Sehat akan kami hadirkan untuk Anda senam pagi. Dan pagi hari ini adalah senam jantung sehat. Dan saya Dewi Rati yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
3: Jantung sehat. Sebelum bersenam, marilah kita berdoa. Semoga olahraga yang akan kita lakukan memberi manfaat kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita hitung denyut nadi istirahat. Siap? Ya. Ya, kalikan 6 jumlah denyut nadi 1 menit.

Mari kita hitung denyut nadi pemanasan. Siap? Ya. Mari kita hitung denyut nadi pemanasan. Siap? Ya. Ya, kalikan 6 jumlah denyut nadi 1 menit.

0: Mari kita menyuarakan jantung sehat. Jantung sehat. Jantung sehat. Jantung sehat. Kita hitung denyut nadi pendinginan. Siap? Ya. Ya, kalikan 6, jumlah denyut nadi 1 menit. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Veteran nomor 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Baik, pagi hari ini ya masih di Sragen Sehat. Dan tadi kita juga sudah melakukan senam jantung sehat. Nah, pagi hari ini Dewi Rati juga akan berbagi informasi Mitra Buana mengenai info kesehatan ya. Cara menjaga kesehatan jantung melalui kebiasaan sehari-hari. Iya, Mitra Buana dan pendengar, jantung adalah organ vital yang sangat penting karena bertugas memompa darah kaya akan oksigen dan juga nutrisi ke seluruh organ tubuh. Tanpa jantung, organ-organ tubuh tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Nah, itu sebabnya memahami cara menjaga kesehatan jantung menjadi sangat krusial agar organ ini bisa berfungsi dengan optimal. Bagaimana menjaga kesehatan jantung? Iya, Mitra Buana. Jantung yang sehat sebagian besar dimulai dari gaya hidup yang sehat pula, seperti makan sehat dan berolahraga secara teratur. Jika hal ini tidak dilakukan, jantung dan pembuluh darah lainnya yang bertugas mengalirkan darah akan mengalami berbagai masalah yang dapat menghambat aliran darah. Nah, ada beberapa cara ataupun tips menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah makan makanan yang baik untuk jantung. Menjaga kesehatan jantung bisa dimulai dari jenis makanan yang dikonsumsi. Makanan yang mendukung kesehatan jantung secara otomatis akan membantu Anda mencegah tekanan darah tinggi. Dan juga kolesterol meningkat. Keduanya merupakan faktor risiko untuk penyakit jantung, yaitu tekanan darah tinggi dan kolesterol. Beberapa jenis makanan yang baik ya Mitra Buana untuk kesehatan jantung, antara lain sayuran hijau, buah-buahan, gandum dan biji-bijian utuh, daging tanpa lemak, dada ayam, ikan, lemak sehat seperti minyak alpukat, minyak zaitun dan makanan mengandung asam lemak omega 6. Sebisa mungkin ya, minimalisir

juga penggunaan garam. Sebab konsumsi garam berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah tinggi yang dapat berujung pada penyakit jantung. Sebaliknya, lebih banyak gunakan rempah-rempah untuk menambah cita rasa pada makanan ataupun pada masakan. Hindari konsumsi lemak trans, lemak jenuh, serta batasi konsumsi gula. Yang kedua adalah olahraga rutin. Nah, gaya hidup sedenter atau malas gerak bisa meningkatkan resiko penyakit jantung karena tubuh jadi lebih sedikit membakar lemak. Hal ini bisa meningkatkan resiko Anda mengalami berat badan berlebih atau obesitas. Ditambah lagi, tumpukan lemak yang dapat terbentuk di pembuluh darah yang dapat menghambat aliran darah dan dari menuju jantung. Saat kelebihan berat badan, Anda lebih beresiko mengalami diabetes. Keduanya adalah faktor resiko dari penyakit jantung. Sehingga olahraga secara rutin atau aktif secara fisik menurunkan resiko Anda mengalami serangan jantung atau memiliki penyakit jantung. Apabila Anda sebelumnya tidak pernah atau sangat jarang berolahraga, mulailah secara perlahan-lahan. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda dianjurkan untuk berolahraga minimal 150 menit dalam 1 minggu. Anda bisa membaginya jadi 30 menit per hari pada tahap awal. Kemudian berhenti merokok. Nah, ini juga menjadi salah satu tips ya, ataupun cara untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi untuk menjaga kesehatan jantung, Anda juga sebaiknya mengurangi rokok atau lebih baik berhenti sama sekali. Merokok dapat merusak pembuluh darah yang menuju ke organ-organ penting seperti jantung dan hati serta ke bagian tubuh lainnya. Belum lagi, asap rokok dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah sehingga membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Akibatnya, tekanan darah dan detak jantung meningkat. Maka dari itu ya Mitra Buana, bukan hanya perokok aktif, perokok pasif juga sebisa mungkin hindari paparan asap rokok untuk menjaga kesehatan jantung. Merokok diketahui meningkatkan resiko Anda sebanyak 4 kali lebih tinggi untuk mengalami serangan jantung yang mematikan. Itu sebabnya berhenti merokok adalah cara yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Bahkan manfaat berhenti merokok pada kesehatan jantung sudah menurun sejak hari pertama berhenti. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, masih ada beberapa tips atau cara menjaga kesehatan jantung dengan kebiasaan sehari-hari. Masih di Sragen Sehat Buana Sri FM, Radio Publik Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Iya, kita lanjutkan kembali ya Mitra Buana di Sragen Sehat ya untuk edisi hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Siapa sih yang gak mau sehat? Apalagi kesehatan jantung ya, ini sangat-sangat penting ya Mitra Buana, harus kita jaga. Nah, untuk tips selanjutnya, cara menjaga kesehatan jantung adalah tidur cukup. Nah, tidur cukup juga membantu menjaga jantung tetap sehat. Sebab orang yang kurang tidur diketahui memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes, dan depresi. Semuanya itu merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, salah satunya serangan jantung. Untuk orang dewasa, tidurlah minimal 7 jam sehari setiap malamnya agar jantung tetap sehat. Membuat rutinitas tidur seperti disiplin dengan jam tidur yang sama setiap harinya dan mengatur pencahayaan kamar bisa membantu Anda lebih mudah untuk tidur dan lebih nyenyak. Berikutnya adalah mengendalikan stres. Nah, stres dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Apalagi beberapa orang mengatasi stres dengan cara yang kurang sehat. Seperti minum-minuman beralkohol, makan berlebihan, bahkan yang tinggi gula hingga merokok. Maka itu, memahami cara mengendalikan stres yang baik juga dapat membantu Anda menjaga kesehatan jantung. Untuk mengendalikan stres, cobalah untuk berolahraga rutin karena olahraga dapat melepaskan hormon endorfin alias hormon rasa senang. Juga bisa membuat ataupun bisa juga mencoba berolahraga yang memiliki sifat relaksasi seperti yoga atau meditasi. Apabila kondisi ini terus-menerus terjadi, sebaiknya jangan ragu untuk berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Karena jika dibiarkan berlarut-larut, depresi bisa meningkatkan faktor resiko penyakit jantung. Nah, jadi harus bisa mengendalikan stres ya Mitra Buana. Berikutnya adalah cek rutin. Nah, untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya Anda melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Apalagi jika Anda sudah memiliki faktor resiko penyakit jantung. Beberapa penyakit juga bisa saja tidak terdeteksi sampai akhirnya terlambat dan menyebabkan komplikasi seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Makanya penting ya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setahun sekali. Nanti Anda akan mengetahui bagaimana kondisi kesehatan seperti tekanan darah, jumlah kolesterol, kondisi jantung, hingga pernafasan. Nah, itu ya Mitra Buana, beberapa cara ya, beberapa tips menjaga kesehatan jantung dengan kebiasaan sehari-hari. Istirahat yang cukup ya, tidur yang cukup, yaitu disarankan untuk 7 jam dalam setiap malamnya untuk tidur. Olahraga rutin. Kemudian makan makanan yang baik untuk jantung, menghindari stres, berhenti merokok, cek rutin kesehatan. Nah, itu ya Mitra Buana, beberapa hal yang perlu diketahui ya agar kesehatan jantung kita tetap baik.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: Baik mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari program acara Sragen Sehat untuk edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Semoga informasi mengenai cara menjaga kesehatan jantung yang Dewi hadirkan pagi ini ya bermanfaat untuk Anda dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik mitra Buana dan saudara pendengar, demikian yang dapat kami informasikan untuk Anda. Saya Dewi Rati undur diri dari Sragen Sehat edisi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Dan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Dewi pamit, selamat pagi dan salam yo greng.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.
2: Korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. DPRD Jombang mematangkan Raperda yang mengatur regulasi minuman beralkohol. PBB mengajukan permohonan dana tambahan untuk membantu dampak krisis di Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti tindakan spekulan yang tanpa didasari berpengaruh terhadap pasar modal. Ia menilai pelaku spekulan mencari keuntungan sesaat, namun berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG. PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,9 triliun rupiah. Permohonan dana tersebut diajukan untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon akibat konflik dengan Israel. Dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berhasil mengamankan tiket final Indonesia Open 2026. Ia menundukkan wakil dari Thailand, Panichapon Teraratsakul, melalui pertarungan sebanyak 3 game dengan skor 16-21, 21-10, dan 21-12. KPK mulai melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
3: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
3: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
5: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
4: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau sprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol, DPRD Jombang mematangkan Raperda yang mengatur regulasi minuman keras. Berikut laporan selengkapnya Ana Kusuma.
6: DPRD Kabupaten Jombang terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan minuman beralkohol serta minuman oplosan. Regulasi baru tersebut disiapkan sebagai upaya memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol sekaligus menyesuaikan aturan daerah dengan ketentuan nasional yang berlaku saat ini. Sejumlah tahapan pembahasan telah dilakukan, termasuk konsultasi publik yang melibatkan organisasi kepemudaan, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga perangkat daerah terkait. Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiono, dalam hal ini menjelaskan bahwa penyusunan Raperda dilakukan karena peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 dinilai perlu diselaraskan dengan regulasi nasional yang terbit setelah perda tersebut diberlakukan. DPRD memandang perlunya aturan yang lebih komprehensif dan juga rinci untuk mengatur peredaran minuman beralkohol maupun minuman oplosan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat khususnya generasi muda.
7: Raperda ini kami susun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi di tingkat nasional. Jadi memang perlu diselaraskan supaya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Intinya kami ingin menghadirkan regulasi yang lebih lengkap dan lebih jelas. Tujuan utama Raperda ini bukan semata-mata soal pelarangan. Yang paling penting adalah bagaimana negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama generasi muda ini, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan minuman beralkohol maupun minuman oplosan.
6: Menanggapi hal tersebut, Bupati Jombang Warsubi turut menilai penyusunan regulasi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam menekan dampak sosial yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman keras.
8: Tentunya harapan kami ke depan, Jombang bebas dari miras dan narkoba untuk mengamankan masyarakat Jombang, dalam rangka memberikan kenyamanan masyarakat Jombang. Ya, kami dengan Pak Ketua dan pimpinan DPRD Jombang ingin merubah daripada perda yang sudah lama itu, jadi denda kita tingkatkan, ada efek jera dan sebagainya, hukuman juga penting.
6: DPRD menargetkan rancangan peraturan daerah tersebut dapat diajukan pada pertengahan tahun 2026 ini dengan tetap mengutamakan kematangan materi sehingga regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat pengawasan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Jombang. Ana Kusuma melaporkan.
2: Belasan karyawan PT BMI Lamongan Jawa Timur menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Umnah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Umnah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Umnah Lamongan Irma Yanti mengatakan, para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
10: Kalau tadi dari diagnosa dokter dan cerita dari teman-temannya di Bali yang karyawan pabrik, memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Seperti itu mereka menghirup seperti itu. Artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
9: Kemudian Ibda Supartono, Pamatkar Polres Lamongan mengatakan, usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
11: Mungkin karena apa itu?
12: Penyebabnya masih pengecekan. Dan masih
11: tapi, ke tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu?
12: Satu ruang.
11: Itu tangki?
12: 19.
13: Itu karena apa kira-kira?
12: Penyebabnya kita kecek saja.
13: Belum tapi tahu. Isunya keracunan?
12: Benar. Kalau keracunan enggak, bukan makanan maksudnya.
9: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis.
14: Varen Raki melaporkan.
2: Meningkatnya penduduk lanjut usia atau lansia menjadi tantangan tersendiri bagi sektor kesehatan, di mana berbagai penyakit kronis sehingga kebutuhan perawatan jangka panjang menjadi perhatian untuk memastikan lansia tetap sehat dan mandiri. Berikut laporan selengkapnya Ade Sri Wahyuni.
15: Masalah kesehatan pada lansia masih didominasi oleh penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, hingga stroke. Selain itu, gangguan kesehatan seperti demensia, depresi, hingga penurunan kemampuan fisik juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan pengobatan dan perawatan jangka panjang bagi kelompok usia lanjut. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lansia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Indah Nugraheni Mardika, mengatakan berbagai penyakit tersebut menjadi tantangan kesehatan yang banyak ditemukan pada lansia di Indonesia. Kondisi ini turut berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan dan pendampingan dalam kehidupan sehari-hari.
16: Kalau kita lihat berbagai penyakit dengan prevalensi tertinggi pada lansia, antara lain adanya hipertensi, kurang aktivitas fisik, termasuk juga dia obesitas juga banyak, diare masih ada, demensia juga mulai ya, demensia ini di usia lebih dari 70 tahun mencapai 6,73%, kemudian diabetes mellitus, pneumonia, ISPA, penyakit jantung dan stroke, termasuk masalah kesehatan jiwa dan juga depresi pada lansia. Kebutuhan akan pengobatan jangka panjang pada lansia itu meningkat dan tentunya berakibat pada biaya pengobatan juga meningkat. Sehingga lansia juga membutuhkan perawatan jangka panjang karena tingkat kemandiriannya juga cenderung menurun.
15: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bogor terus memperkuat layanan perawatan jangka panjang bagi lansia yang mengalami keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah, mengatakan layanan perawatan jangka panjang menjadi salah satu fokus dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia. Menurutnya, pendampingan yang berkelanjutan sangat penting bagi lansia yang membutuhkan bantuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
17: Dari data tersebut, lansia yang terdata di kita di Kota Bogor di tahun 2025 ternyata ada 2.145 lansia yang memiliki ketergantungan sedang, berat, dan total. Ini menjadi fokus perhatian kita bersama karena pasti di antara lansia-lansia ini ada lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang dan membutuhkan caregiver gitu ya untuk PJP-nya ini. Nah, yang sudah dapat PJP ini baru 37, tapi memang targetnya 20% ya. Dan alhamdulillah kita sudah 22% lansia dengan ketergantungan sedang, berat, total ini sudah mendapatkan perawatan jangka panjang.
15: Melalui penguatan layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang, diharapkan para lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih sehat, mandiri, dan sejahtera. Dukungan keluarga, tenaga kesehatan, serta masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan lansia yang tetap produktif dan berkualitas.
18: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, ditargetkan tembus pada 2026 setelah puluhan tahun terisolasi, yang diharapkan ikut mengubah status 3 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
19: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin dua kali meninggalnya di jalan itu.
20: Harapan masyarakat di Kampung Draya, Tanjung Soke, dan Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, untuk menikmati akses jalan yang layak mulai terwujud. Kepastian ini diungkapkan Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin. Ia menyebut Pemkab Kubah dan Pemprov Kaltim telah berkolaborasi menyediakan anggaran sekitar 145 miliar rupiah untuk membuka akses ke 3 desa tertinggal tersebut. Pemerintah menargetkan konektivitas jalan Bongan hingga Kampung Gerunggung dapat terbuka penuh pada akhir tahun 2026, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal dan terisolasi di Kutai Barat. Bupati Edwin mengatakan pembangunan ruas jalan Bongan Gerunggung akan membuka akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.
21: Besar harapannya ketiga desa tertinggal ini berkembang.
20: Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Litbang Kutai Barat, Mary Sadila, menyebut saat ini dari total ruas sekitar 45 km, baru 10 km lebih yang berstatus jalan mantap. Sisanya masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui terutama saat musim hujan. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kutai Barat, Mikael Hermawan, mengatakan pembangunan dilakukan secara bertahap dari arah simpang kilometer 88 menuju Kampung Gerunggung. Menurutnya, pembangunan jalan ke wilayah tersebut selama ini terhambat status kawasan hutan yang harus memerlukan izin dari pusat. Namun kini jalur Bongan Gerunggung sudah diubah dari KBK menjadi APL sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan secara tuntas.
0: Kendalanya memang di sana kan terkait keberadaan materialnya memang susah. Geografis di sana itu memang sangat menyulitkan. Makanya selama ini ya kita bangun dari awal ini terus. Bukan tidak dibangun. Cuman ketika kita membangun dari dalam, tidak bisa memang. Kita harus perbaiki step by step dari muaranya sini.
14: Yang pasti tadi tuntas. Tuntas dalam artian terbuka. Konektivitasnya. Ke Gerunggung.
20: Terpisah Kepala Kampung Deraya Syahrani menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia berharap pembangunan dapat terus berlanjut hingga seluruh ruas benar-benar mantap dan dapat dilalui sepanjang tahun. Pasalnya jika musim hujan, perjalanan ke pusat kecamatan saja memakan waktu seharian. Bahkan sempat ada warga yang meninggal di jalan akibat sulit dapat pertolongan.
19: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin dua kali meninggalnya di jalan itu. Cuma kalau memang dari pihak pemerintah dengan adanya wacana mereka untuk pergi jalan itu, ya saya sangat berterima kasih juga dan bersyukur itu.
20: Masyarakat berharap pembangunan berjalan sesuai target agar kawasan yang selama puluhan tahun terisolasi tersebut dapat terhubung dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga masyarakat Halindura, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, menolak pembangunan gerai dengan alasan lokasi pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih tidak strategis serta jauh dari pemukiman warga. Muneli Harefa melaporkan selengkapnya.
22: Tidak layak karena jauh dari pemukiman, kan jaringan listrik sampai saat ini belum masuk. Bagaimana bisa bersaing secara bisnis?
23: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Desa Halindura, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara menuai penolakan dari warga dan pemerintah desa. Warga menilai proses pembangunan tidak transparan dan lokasi tidak strategis. Ketua BPD Desa Halindura, Tni Atogia, menyebutkan masyarakat dan BPD tidak pernah diajak musyawarah terkait kebutuhan lahan maupun rencana pembangunan gerai tersebut.
22: Tidak layak karena jauh dari pemukiman, jauh dari pasar kita, bahkan jaringan listrik sampai saat ini belum masuk. Bagaimana bisa bersaing secara bisnis? Jangankan bersaing kepada Alfamidi, Alfamart, bersaing dengan kedai biasa saja nggak bisa kalau itu. Soalnya jauh.
23: Selanjutnya, tokoh masyarakat Tarmizigia menambahkan, sebagai bentuk penolakan, warga bersama pemerintah Desa Halindura telah menyerahkan surat keberatan. Surat pertama disampaikan ke Danramil 06 Tuemberua pada 6 Mei 2026, lalu diserahkan kembali ke Dandim 0213 Nias melalui piket harian Kodim pada 5 Juni 2026.
24: Khususnya pembangunan gerai gedung Merah Putih di Desa Halindura, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, jauh dari pemukiman, jauh dari jalan hitam, sekitar 300 meter, dan tidak ada jaringan listrik, dan tidak lalu-lalangnya orang. Bagaimana nanti perputaran ekonomi dalam hal mengentaskan kemiskinan ini? Harapan kami, sebagaimana surat yang telah kami sampaikan, baik kepada Dandi, Bapak dan Ramir, surat pertama, dan sekarang surat kedua, kami mohon segera ditindaklanjuti untuk jangan menjadi kisahkan secara horizontal di tengah-tengah masyarakat Desa Halindura secara spesifik dan masyarakat Lotu Nusantara secara pada umum.
23: Menanggapi hal itu, PLT dan Ramil 06 Tuemberua Peltu Desiman Warubu menegaskan pembangunan gerai tetap berlanjut. Ia menyebut surat hibah lahan sudah ditandatangani Kepala Desa Halindura lengkap dengan surat pernyataan tidak ada sengketa lahan. Dalam penandatanganan dokumen itu melibatkan pemerintah desa, kepala desa, pengurus koperasi desa, dan Ramil dan Babinsa. Ia juga membantah lokasi jauh dari jalan. Menurutnya jarak gerai koperasi Merah Putih ke jalan hanya sekitar 100 meter lebih dan sudah layak untuk pembangunan.
25: Pembangunan tetap lanjut, tapi terutama lah sorot mungkin itu kan jaraknya kan 300 meter dari jalan hitam. Sebenarnya tidak 300 meter bang, paling 170 meter sampai 200.
23: Saat ini pembangunan dikerjakan PT Agrinas dan diawasi langsung Koramil 06 Tuemberua. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Reva, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
3: Mitra Buana dan pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Pagi dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
4: Nelayan of Javamen.

pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Sragen dan juga live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Pagi hari ini ya, berjumpa kembali di Musik Minggu Pagi edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Dan pagi hari ini ya Mitra Buana, untuk Anda yang sedang beraktivitas ya, semoga aktivitas Anda hari ini lancar. Dan bagi Anda yang di hari Minggu ini ya sudah merencanakan untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga, nah mudah-mudahan akhir pekan yang menyenangkan. Baik, pagi hari ini ya Musik Minggu Pagi, Dewi Rati akan mengajak Mitra Buana

sebenarnya menyimpan daya tarik lain yang bisa membuat liburan Anda terasa berbeda. Nah, Mitra Buana, Gunung Kemukus yang terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, merupakan salah satu wisata yang ada di Sragen. Wisata Gunung Kemukus kini semakin populer bukan hanya karena mitosnya, tetapi juga karena keindahan alam serta fasilitas yang semakin tertata. Jika biasanya Mitra Buana liburan ke pantai, gunung, atau kota modern, Gunung Kemukus bisa menjadi alternatif baru yang menawarkan pengalaman tidak biasa. Mitra Buana bisa menemukan kombinasi antara wisata budaya, sejarah, religi, sekaligus panorama alam yang menenangkan. Dan cocok banget ya, kalau Mitra Buana ingin liburan yang lebih terkesan dan penuh cerita. Pergi di hari Minggu. Ya Mitra Buana, Gunung Kemukus ini ya, lokasinya berada di sekitar Waduk Kedung Ombo sehingga udaranya terasa sejuk dan pemandangannya indah. Meskipun disebut gunung, sebenarnya Gunung Kemukus hanyalah sebuah bukit yang memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi. Tempat ini terkenal dengan makam Pangeran Samudro, seorang tokoh yang dipercaya memiliki kisah cinta tragis sekaligus penuh misteri. Masyarakat percaya bahwa berziarah ke makam ini bisa mendatangkan keberkahan, terutama dalam urusan rezeki. Inilah yang membuat Gunung Kemukus menjadi destinasi unik yang memadukan antara wisata religi dan legenda lokal. Selain daya tarik spiritual, kawasan ini juga menawarkan suasana alam yang segar dengan panorama perbukitan. Tidak heran ya Mitra Buana, jika banyak wisatawan yang datang bukan hanya untuk berziarah, tetapi juga sekedar melepas penat dan menikmati pemandangan. Perpaduan kisah legenda, tradisi masyarakat, serta keindahan alam menjadikan wisata Gunung Kemukus berbeda dengan destinasi lain di Jawa Tengah. Dan untuk mendukung kunjungan wisatawan, kini kawasan wisata Gunung Kemukus telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area parkir yang luas, warung makan, penginapan sederhana, hingga area ziarah yang lebih tertata. Bahkan pemerintah daerah juga terus melakukan perbaikan infrastruktur agar destinasi ini semakin nyaman dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar kota.

dan Mitra Buana di Gunung Kemukus ya, setiap hari Suro menyambut tahun baru Islam atau menyambut bulan Suro di kawasan Gunung Kemukus ini setiap tahunnya digelar dengan kegiatan larap selambu. Dan untuk tahun ini ya Mitra Buana, menurut kalender di tanggal 16 Juni 2026. Nah, ini merupakan tahun baru Islam atau bulan Suro. Dimulainya bulan Suro. Nah, ini juga akan direncanakan akan digelar larap selambu yang biasanya digelar setiap tahun ya, menyambut datangnya bulan Suro.

mengenai wisata Gunung Kemukus yang ada di Sragen ini. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda, tentunya masih di Musik Minggu Pagi sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya ku api tenan lho, Pak.
3: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurannya rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parinnya ora gabuk, jagungnya ora bulelan, ora bokap.
2: Apa ya isi nganggo pupuk dasar kaya orealan, sakpan nunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusannya patilan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Musik Minggu Pagi untuk edisi pagi hari ini ya. Dan masih seputar wisata Gunung Kemukus yang ada di Sragen. Ini bisa menjadi salah satu pilihan wisata Anda ya, pilihan alternatif wisata Anda bersama keluarga. Iya Mitra Buana dan pendengar ya, memang untuk saat ini ya wisata Gunung Kemukus sudah lebih bagus ya Mitra Buana, penataan dan juga fasilitas yang ada di sana. Jadi liburan ke Gunung Kemukus tidak hanya soal mendengarkan cerita legenda atau berziarah, karena ada banyak aktivitas menarik yang bisa Anda lakukan di sini, yaitu ziarah ke makam Pangeran Samudro. Inilah aktivitas utama yang membuat Gunung Kemukus dikenal luas. Banyak orang datang untuk berziarah, berdoa, dan berharap mendapatkan berkah. Terlepas dari kepercayaan, makam ini menjadi salah satu ikon penting yang wajib Anda kunjungi saat berada di sana. Yang kedua adalah menikmati pemandangan Waduk Kedung Ombo. Karena letaknya berdekatan dengan Waduk Kedung Ombo, Mitra Buana bisa sekalian menikmati panorama indah waduk yang luas dan menenangkan. Suasana senja di area ini sangat cocok untuk Anda yang suka fotografi atau sekedar ingin bersantai sambil menenangkan pikiran. Jadi ini ya lebih bagus lagi ya ketika kita berkunjung ke wisata Gunung Kemukus pada sore hari menjelang senja. Kita akan menikmati begitu indahnya pemandangan yang dihadirkan menjelang senja. Selain itu ya Mitra Buana, ini merupakan jelajah budaya lokal, di mana kunjungan ke Gunung Kemukus juga bisa menjadi kesempatan untuk lebih dekat dengan budaya lokal. Mitra Buana bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar, mencoba kuliner khas Sragen, hingga mendengar langsung cerita-cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Terkadang justru pengalaman seperti inilah yang membuat perjalanan terasa lebih berkesan. Nah, ketika kita berkunjung ke wisata Gunung Kemukus, ini juga merupakan hiking ringan. Jadi meskipun bukan gunung besar, jalur menuju puncak bukit tetap menawarkan sensasi hiking ringan. Cocok untuk Anda yang ingin sedikit olahraga sambil menikmati udara segar dan pemandangan alam sekitar. Dari atas, Mitra Buana bisa melihat panorama Sragen yang hijau dengan latar Waduk Kedung Ombo yang luas. Selain itu ya, ketika kita berkunjung ke wisata Gunung Kemukus, kita juga akan berburu kuliner khas Sragen. Jadi setelah puas menjelajah, jangan lupa mencicipi makanan khas Sragen yang banyak dijual di sekitar area wisata. Mulai dari sate, kere, pecel, hingga jajanan pasar bisa menjadi teman santai sebelum pulang. Pasti ini ya penasaran kok namanya sate kere. Jadi sate kere ini adalah sate yang biasanya terbuat atau dengan menu tempe gembuk, kemudian juga tempe kedelai ataupun tahu, atau mungkin lebih ada peningkatan yaitu jamur. Nah ini biasanya dibuat sedemikian rupa, ditusuk seperti sate dan juga bumbunya juga seperti bumbu sate. Nah di Gunung Kemukus kita juga bisa menikmati malam di Gunung Kemukus. Jadi bagi sebagian wisatawan, menginap di sekitar kawasan ini juga bisa menjadi pengalaman berbeda. Suasana malam yang tenang ditambah udara sejuk membuat cocok untuk Anda yang ingin mencari ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Lihat deh itu melatih.
Mitra Buana dan juga Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Wisata Gunung Kemukus bisa menjadi salah satu pilihan alternatif Anda bersama keluarga untuk menikmati akhir pekan. Dan penataan yang semakin baik ya Mitra Buana, dengan spot-spot foto yang Instagramable membuat suasana semakin menarik dan tentunya banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Baik, musik Minggu Pagi masih menemani Anda pagi hari ini dan untuk Anda yang sedang beraktivitas, semoga aktivitas Anda pagi ini berjalan baik, lancar, sesuai dengan harapan Anda. Baik, Mitra Buana, pukul 6:49 waktu Indonesia Barat. Masih di musik Minggu Pagi, dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Pak Wartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa. Tentu masih bersama kami, bersama Dewi Rati ya pagi hari ini di musik Minggu Pagi.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
2: Orang ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Artu kuning langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
2: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
4: Oh ya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: The Land of Java Manor.